0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Tamam Bro 2, kita lanjut lagi pagi hari ini ya. Seberapa pentingkah branding buat diri kita atau personal branding itu Tamam Bro 2 untuk orang lain, untuk orang biar tahu gitu ya. Siapa kita sebenarnya? Kayak ini ya, kayak pahlawan bertopeng ya. Aduh, kok jadi teringat Shinchan ya kalau udah weekend kayak gini nih Tamam Bro 2. Kita lanjut lagi kali ini ya, dimana biasanya juga bakal terbagi tadi ya yang udah aku bilang, yaitu tentang membranding diri kita di offline, di dunia nyata maksudnya, dan juga di dunia online ya, di dunia tidak nyata alias media sosial. Ya, ya memang gitu ya Tamam Pro 2. Fokusnya itu adalah memang reputasi langsung gitu ya, langsung etika kerjanya juga, terus punya bahasa tubuh dan juga cara berkomunikasi gitu ya. Mungkin kalau misalnya terlihat gitu ya Tamam Pro 2, ada orang lihat kamu, ya udah berarti personal branding kamu tuh lagi ditunjukkan pada saat kamu lagi bekerja gitu, ditunjukkan pada saat kamu lagi ngelakukan aktivitas itu tuh Tamam Pro 2 gitu kan ya. Itu ya tadi kayak dari gesture, dari cara bahasa gitu ya, itu bakal terlihat gitu kalau kamu lagi nunjukin personal branding kamu. Makanya tuh Tamam Pro 2, ini contoh mungkin buat kalian yang kayak tipe orang yang pernah tampil gitu ya, entah di depan kamera, depan banyak orang, entah memang ada showcase gitu ya Tamam Pro 2. Orang tuh kadang ada yang kayak dua sisi yang benar-benar dia tuh kayak grogi, terus juga panik gitu ya, karena mungkin menghadapi banyaknya orang, terus juga all eyes on you gitu ya, berasa panik. Tapi ada juga yang ngerasa kalau misalnya satu orang ini, itu ya Tamam Pro 2, ngerasa satu orang ini tuh kalau misalnya makin dilihatin dia makin pede. Bukan berarti dia kayak dia ekstrovert ya atau gimana, enggak, tapi dia tuh pede karena dia mau menjual brandingnya, dia mau ngasih tahu brandingnya, dia harus memikat banyak orang gitu kan ya, untuk bisa dapat sesuatu hal dari sana, value-value-nya gitu ya. Kalau orang berkesan, kalau orang seneng, kalau apa orangnya itu terkesima gitu ya, siapa tahu gitu tuh Tamam Pro 2 ya, kayak rezeki-rezekian gitu, kalau lancar ya alhamdulillah kayak gitu kan ya. Ya itu jadinya tuh membangun relasi dengan orang lain juga tuh Tamam Pro 2.

0: world again.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku malas nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
4: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita bendera di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Jadi selama ini
4: Cengal Cuangan Nendong Game Nendong.

0: Nomor Pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Dan terlihat ya bahwa pagi hari ini Nomor Pro 2 di sekitaran M. Yamin masih cukup cerah tapi juga berawan ya Nomor Pro 2. Dan kali ini kita bersama dengan Kak Baiat dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Halo Kak Baiat, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Baiat?
1: Kabar baik Kak.
0: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Baiat untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Baiat.
1: Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Sabtu 12 September 2026. Secara umum cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam, dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan di sepanjang hari ini. Selanjutnya kami dari BMKG Samarinda juga menghimbau kepada sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk selalu menjaga kesehatan mengingat mulai adanya kabut asap yang teramati di sekitar wilayah kota Samarinda yang dapat menurunkan kualitas udara di sekitar kita. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Baiat untuk informasi cuacanya buat hari ini. Dan itu dia teman Pro 2 ya, informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Dan pastinya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: FM。
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Teman Pro 2 itu aja mungkin kali ini gitu ya, dari kamu sendiri nih Teman Pro 2 ya, memang sepenting itu untuk membranding diri kamu supaya kamu bisa dapat pekerjaan dari orang lain juga, bisa dapat relasi juga, kayak bisa dibilang jalannya dipermudah. Makanya tuh Teman Pro 2 kalau menurut aku sebenarnya kayak orang dalam itu tidak sepenuhnya salah gitu ya. Salah kalau misalnya diartikan yang kayak benar-benar gak sesuai gitu tuh Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya karena orang tahu kamu gitu ya, dan kamu direkomendasikan, makanya kamu bisa dapat akses itu gitu. Makanya itu sepenting itu tuh Teman Pro 2 untuk berrelasi, untuk bisa menjualkan dirimu gitu ya Teman Pro 2, menjualkan skill yang kamu punya gitu ya, keahlian yang kamu bisa gitu tuh Teman Pro 2. Itu intinya. Dan itu aja untuk kali ini, nanti kita lanjut lagi di jam 9 sampai di jam 10 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Selamat pagi teman Bro 2, masih barengan sama Nom Citro pagi hari ini. Lanjut lagi. Tapi pastinya ya teman Bro 2, pagi hari ini kamu bisa melakukan apa aja gitu ya. Mungkin dari kamu yang kemarin abis berkutat di hari Senin sampai Jumat, ya sibuk sama kehidupan kamu tuh teman Bro 2 gitu. Ya sudah, dinikmatin aja. Mungkin hari ini lagi pengen santai, boleh gitu tuh teman Bro 2. Atau mau lebih produktif lagi, ya boleh. Asal jangan capek-capek gitu ya. Masa dikasih hari libur malah bikin capek gitu kan ya teman Bro 2. Nah kali ini teman Bro 2 ya, pastinya aku ada announcement buat kamu. Pemberitahuan. Ya kali ini teman Bro 2, jangan lupa buat kamu ya bisa datang ke RRI Samarinda tuh teman Bro 2. Karena kita ngadain jumpa fans di RRI Samarinda dan bisa langsung ketemuan sama penyiar-penyiarnya yang kece-kece abis gitu ya. Mau dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 tuh teman Pro 2 ya. Mungkin dari kamu yang biasanya cuma dengerin gitu kan ya, siapa tahu mau ketemu atau mau foto gitu juga bisa tuh teman Pro 2 di jumpa fans di RRI Samarinda ya. Nanti malam ya teman Pro 2, jangan lupa pastinya di hari ini nanti malam di pukul 19:30 waktu Indonesia bagian tengah, dan langsung aja nanti kita berkumpul di halaman dalamnya RRI Samarinda. Sampai ketemu nanti ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
3: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
4: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat pagi Tamam Pro 2. Masih kita di pagi hari ini, di weekend ini nih Tamam Pro 2. Ya pastinya bakal temenin kamu ya, yang lagi santai-santai atau mau lagi ngapain, bebas aja tuh Tamam Pro 2. Dan kali ini nih juga nih Tamam Pro 2, bahwa spesial juga di pagi hari ini kita juga lagi live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda gitu ya. Karena kita bakal ngomongin tentang fashion dan juga Wastra Outlook nih Tamam Pro 2. Kali ini bersama dengan diriku pagi hari ini Tamam Pro 2. Langsung aja ku perkenalkan dulu yang di sebelah kiri kali ini Tamam Pro 2. Ada Kak Anas Makfur. Ini merupakan berprofesi juga sebagai fashion designer dan ketua dari Faskrea Indonesia. Dan di sebelah kanannya yang cantik ini ada Kak Rati ya. Dia juga merupakan seorang fashion designer dan juga member Kalan Project tuh Tamam Pro 2 ya. Nah, mungkin kita langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Lagi padat banget nih. Sama-sama lagi padat ya, kita
0: kegiatan. Ya. Oh iya lagi alhamdulillah gitu kan ya. Benar-benar. Udah sarapan belum hari ini?
2: Sudah.
0: Oh sudah. Anu ya.
1: Ada alternatif sih. Kayak misalnya kalau saya sendiri kalau misalnya nggak sempat sarapan biasa ganti coklat misalnya. Gitu. Oh. Suka gitu. Dulu suka pameran pagi-pagi banget kalau nggak sempat makan. Pokoknya yang penting ada isi atau kurma biasanya gitu.
0: Oh oke. Okay. Berarti kayak pengganjal.
1: Pengganjal dulu iya. Tapi yang aman lah ya buat perut.
0: Benar. Nah kali ini Tamam Pro 2 kan kita sebenarnya ngobrol tentang fashion dan juga Wastra Outlook gitu ya. Di sini juga ada Kak Anas dan juga Kak Rati gitu. Tapi aku sebenarnya pengen kenalan dulu deh sama keduanya nih. Mungkin bisa dijelaskan profilnya masing-masing dan juga mungkin juga Tamam Pro 2 yang belum tahu bisa dikasih tahu. Kalau misalnya Kak Anas dari ini ya, dari Faskrea Indonesia ini apa, terus juga Karati juga dari Kalan Project ini apa gitu, mungkin bisa dijelaskan.
1: Kita satu kesatuan sebenarnya.
0: Okay. Ini berarti satu kesatuan ya.
1: Satu kesatuan. Okay. Saya Anas Makfur, saya fashion designer, saya bergerak di bidang perjahit-jahitan itu ya, mulai awal itu. Saya sebenarnya dari 2006.
0: Oh awal mulanya Kak Anas dari 2006? 2006
1: udah, tapi ya waktu itu kayak belajar terus ikut orang kayak gitu ya, terus belajar otodidak soal fashion kita nggak ngerti sebenarnya ya, terus di tukang jahit gitulah ya, terus sampai akhirnya di 2012 saya mendirikan brand namanya IM2B.
0: IM2B
1: di, ya, di 2012 terus ikut-ikut susah dulu cari platform untuk belajar fashion tuh susah banget karena sampai hari ini di Kalimantan itu belum ada sekolah fashion yang setingkat perguruan. Di Kalimantan bukan di Kalimantan aja.
0: Kalau keluar ada mungkin ya.
1: Nah, saya juga dulu susah mencari itu gimana, di mana, seperti apa, online juga nggak semudah sekarang gitu kan. Beli-beli buku dan lain-lain itu kan susah ya. Akhirnya ikut-ikut kompetisi. Akhirnya dari kompetisi itu saya pernah sampai ibaratnya gimana ya, kompetisi tingkat lokal, sekaltim sekalimantan juara satu, akhirnya dikirim ke Jakarta, akhirnya sering bolak-balik. Nah ada salah satu bank pemerintah juga waktu itu support, dan akhirnya sering bolak-balik saya dapat ya semacam scholarship gitu dalam untuk short course. Nah sampai akhirnya saya menetap di Jakarta sampai pada, jadi dulu di Jakarta juga sering kegiatan-kegiatan event, saya datengin lah pokoknya tentang fashion karena dulu di sini kan juga jarang sekali.
0: Okay.
1: Saya datengin, saya banyak belajar, ikut asosiasi, ikut community fashion, sampai akhirnya pandemi. Nah itu di titik yang dulu di Jakarta alhamdulillah sih sering banyak sponsor lah sampai ke luar negeri kayak gitu ya, ikut event macam-macam ya, sampai di titik pandemi. Nah kita ngapain nih, akhirnya iseng-iseng lah bikin platform online edukasi untuk fashion. Saya kerjasama dengan kolaborasi sama salah satu teman di asosiasi itu. Terus waktu itu sampai mengumpulkan ada sekitar 700-an orang belajar. Dari mana-mana, dari Mesir, Arab, Singapura, Malaysia. Tapi semua orang Indonesia yang lagi gabut sebenarnya.
0: Tapi kan itu enggak ini ya, maksudnya Karena itu COVID ya, full online ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Itu kalau dikumpulin Mas, penuh banget.
1: Jadi waktu itu memang sampai 700 orang, terus kita bikinlah namanya virtual community.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu namanya Digi Fashion Academia. Nah, saya memang foundernya juga di situ. Nah, terus saya pengen wujudkan itu. Nah, waktu itu juga masih rada jarang ya di Jakarta ke Kaltim rada jarang. Terus salah satu bank yang saya approach, saya tawarkan konsep-konsepnya kayak gitu. Nah, itu di perjalanan itu akhirnya saya mendirikan namanya Fastcra Indonesia.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kita ada semacam MOU selama 1 tahunan gitu. Nah, di hampir selesai MOU apa dalam 1 tahun itu disarankan Mas bikin community-nya. Bikin KUB, sebenarnya lebih ke KUB-nya, kelompok usaha bersama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tercetuslah akhirnya Kalan Project dan
2: Fastcra, ya?
1: dari hasil pelatihan itu, member apa orang-orang yang ikut pelatihan itu, saya kumpulin, saya diskus bareng, ayo bikin ini namanya Kalan Project. Kalan Project sebenarnya Kalimantan Land, jadi bukan banyak orang ini kok kayak perusahaan properti atau apa gitu ya, padahal itu Kalimantan Land Project gitu ya. Kalau Fastcra dari kata fashion dan kriya sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ternyata maksudnya sampai terbentuknya ini juga gitu ya, perjalanannya cukup panjang,
1: cukup
0: gitu
1: panjang.
0: Ya. Benar-benar.
1: Dan sampai akhirnya kenapa ada kegiatan Fashion and Wasra Outlook? Karena Kalan Project maupun Fastcra itu levelnya di Kaltim.
0: Oke.
1: Okay. Kami sekitar 50-an. Nah, kita lagi scale up untuk community atau asosiasi yang level nasional namanya Indonesian Fashion Chamber. Nah, besok banget nih kami kedatangan tamu-tamu dari Jakarta. Bikinlah kami kegiatan itu dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Oh, oke. Okay. Dan gitu. Eventnya itu besok ya.
1: Dan kemarin cuma dibuka beberapa jam. Mohon maaf yang dengar hari ini kayak udah gak dapet slot ya, karena kita batasin lah. Sebenarnya kemarin kita infoin 70, terus udah kelewatan nih, belum kita tutup, ternyata sampai 80, tapi kita close sudah.
0: Alhamdulillah,
1: antusiasnya luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Jarang juga, apalagi yang beliau-beliau ini kan suka berseliweran di social media, di yang orang-orang fashion yang tahu ya, biasanya ya lebih tahu gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu, dan antusiasnya cukup cukup tinggi gitu.
0: Oke. Gitu. Ini mungkin belum mengarah ke sana. Saya sebenarnya penasaran gitu. Mungkin dari Kak Anas dan juga Kak Ratih ya, kenapa memilih untuk mengambil dunia fashion gitu? Kayak aku pengen personal nih, mungkin dari kalian berdua kenapa akhirnya kayak wah ini memang it's my way gitu loh gitu. Kalau misalnya dari mungkin Kak Ratih dulu ya, kenapa?
1: Dulu aja. Iya. Nanti saya terus yang ngomong nih. Ayo Mbak Ratih.
0: Iya boleh silakan.
2: Okay, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratih.
0: Iya.
2: Saya juga seorang fashion designer. Dulunya seperti Mas Anas, saya hanya seorang penjahit di dalam gang. 2000.
1: Sampai di titik gimana Mbak?
2: Iya.
1: Mbak jahit terus nggak capek Mbak?
2: 2012 itu masih belajar saya menjadi seorang penjahit. Sebelumnya saya seorang karyawan di perusahaan pelayaran,
0: bergerak
2: di bidang perkapalan, tapi hobi fashion.
0: Tapi jauh banget sebenarnya.
2: Sebenarnya backup pendidikannya tidak ada yang menyambung ke arah fashion ya, tapi hobi
0: kesukaan berarti ya.
2: Iya benar, hobi mengarahkan saya ke situ. Okay. Gitu. Di 2012 tuh saya baru belajar menjahit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari 2015 itu sudah bisa menjahit. Itu sudah dapat klien pertama saya. 2015 itu akhirnya rame, saya punya karyawan satu karena saya sambil backupnya sambil bekerja kantoran gitu loh. Untuk pola dan cutting saya, untuk jahitnya karyawan saya, jadi saya ada dua pekerjaan dalam hari waktu itu. Kebetulan kita ketemu di 2018 ya, sebelum COVID ya.
1: Sebelum COVID.
2: Iya, kita ada acara apa itu?
1: Oh ya di Bimol ya kalau.
2: Iya benar, itu kita ketemu.
1: Nah, saya udah bikin acara kayak gitu.
0: Oh iya iya.
2: Boleh fashion brechen ya?
1: Boleh fashion brechen di 2021 awal.
2: Itu udah.
1: Semulai itu langsung masuk ke.
2: Dari situ saya kenal Mas Anas, kita ngobrol, katanya mau nggak naik ini ke level yang lebih tinggi, masa harus mau jahit terus gitu. Nah. Karena kita jujur ya Mas ya, basic fashion designer tuh nggak punya di situ. Kita mau belajar, mau berkembang. Jadi ketemu Mas Anas kayaknya nyambung nih gitu.
0: Oh, okay.
2: Dan dapet itu, terus di 2021 kita fashion
1: brechen.
2: Terus kita bentuk Kalan, kita dapet support dari Bank Indonesia.
1: Okay. Itu kita show, kita di show pertama di mana, di
2: Tangerang Fashion. Oh, okay. Sebelumnya kita dapat ini ya Mas, dapat ilmu banget tentang fashion itu disekolahkan sama Bank Indonesia sekitar berapa bulan?
1: 4 bulanan.
2: Jadi dari situ kita mulai dapat
1: penyelenggaranya Faskrea.
2: Faskrea Indonesia yang menyelenggarakan itu semua.
0: Dan di situ Kak Rati sebagai peserta awalnya ya. Karena ya pengen sandar belajarnya itu tadi.
2: Iya, benar banget. Oh, okay. Jadi dari situ kita terus sering mengadakan workshop. Jadi di Kalan Project ini sering mengadakan workshop Mas. Selain untuk meningkatkan skill fashion designer kita, kita juga ada workshop kayak pelatihan edukasi menjahit, menyulam, itu banyak banget.
1: Iya, divisi digital design.
2: Digital design, marketingnya juga kita banyak banget ilmu dari situ.
0: Nah, kalau misalnya dari Mas Ana sendiri, kenapa fashion memilih?
1: Kenapa fashion? Sebenarnya willy-nilly. Kayak udah terpaksa banget waktu itu karena memang gak ada basic di situ sama sekali.
0: Iya. Basicnya apa sebenarnya?
1: Lebih itu pun sebenarnya kuliah pun tidak di jurusan yang sama ya.
0: Iya.
1: Saya senang bahasa Inggris dulu. Saya kebetulan kan lahir di kampung Inggris Pare.
0: Ya,
1: jadi brand saya M2B itu kepanjangan huruf E terakhir itu kepanjangan dari Pare sebenarnya. Itu akronim yang menggambarkan diri saya, dan brand itu saya create dari tahun 97.
0: Itu udah personal banget ya.
1: Jadi sekolah itu masih SMP kelas 3, terus kuliah ya, itu nama itu kan saya bawa kemana-mana ya.
0: Iya.
1: Akhirnya sampai di titik saya bikin brand sendiri, namanya udah itu M2B. Alhamdulillah tidak pernah tertolak ya, kayak di daftar di Google, daftar di HAKI, alhamdulillah tidak
2: tapi
1: pernah
2: jujur
1: tertolak.
2: Itu keren memang.
0: Iya. Dan itu untuk nama pertama itu keren banget
2: keren
0: ya.
2: Keren banget ya.
0: Biasa kan nama agak-agak Nora atau
1: itu benar akronim. Jadi A-nya itu Anas, E-nya Emerald, M-nya bulan lahir saya Mei, zodiak saya Taurus, O-nya Hawthorn, saya lahir di Show Babi, dan kampung kelahiran saya itu Pare, kampung Inggris.
2: Keren banget.
0: Jadi filosofinya
1: apa ya? Basically memang lebih, saya kelas 2 udah ngajar bahasa Inggris dulu ya.
0: Tapi
1: ya karena di situ memang banyak bergerak di bahasa Inggris. Terus sepanjang kuliah, saya kuliah sempat D3 di Kediri. Itu pun di jurusan yang lain, di jurusan manajemen. Tapi hari-hari saya udah biasa kerjasama dengan Pemkot, dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan. Itu semua tentang bahasa Inggris.
0: Nah,
1: tiba-tiba kesinilah saya. Tidak ada basic sama sekali.
0: Tidak ada basic juga awalnya.
1: Terus tiba-tiba pokoknya finally saya di tukang jahit. Finally. Terus saya akhirnya belajar.
0: Setelah beberapa waktu gitu ya.
1: Iya, waktu. Ini panjang kalau diceritain. Terus di tukang jahit, terus ya udah tolong dibantu aja di sini gitu kan. Sekarang dulu saya memang udah kuliah ya, terus punya basic ya manajemen yang lumayan dengan didukung bahasa Inggris kan. Nah, terus suruh ngelola usahanya kayak gitu-gitulah. Tapi belum serius nih, kayak ya udah pokoknya saya kerjain kayak gitu kan. Saya digaji udah kayak gitu loh awalnya.
0: Oh, palu gak ada awalnya ya.
1: Terus sampai saya pindah ke salah satu konveksi waktu itu paling besar ya, karena waktu itu setahu saya ada sekitar 60 pekerjanya, pegawainya. Nah, saya memang di situ ya range inilah ya. Maksudnya jadi pihak manajemen juga lah di situ. Nah, terus di tahun 2011 akhir, 2011 awal saya sempat ditambang juga pernah Mas. Saya pernah di hotel, macam-macam memang pernah ya. Tapi kembali lagi ke fashion, kembali lagi fashion. Tapi dulu mungkin bukan ke fashion ya. Ke dunia jahit lah ibaratnya gitu. Ke konveksi kayak gitu. Jadi awal pertama M2B berdiri di 2012 namanya juga M2B Tailoring. Namanya begitu. Di 2012. Terus ada masa pemerintah Kota Samarinda bikin sayembara, dari Dinas Pariwisata bikin sayembara desain untuk baju adat Takwo. Kalau enggak salah 2011 atau 2012 gitu. Terus yang menang diambil Pemkot. Nah, Pemkot dilelang. Bajunya dilelang untuk dikerjain gitu kan. Yang menang teman saya. Saya diminta untuk kerjain. Nah, ternyata di 2013 awal ulang tahun Pemkot itu, baju-baju Takwonya itu semua ada 100-an sekian itu dari saya. Nah, saya melihat itu wastra ya. Wah, ini apa ini? Sesuatu. Saya waktu sebelumnya kan hanya kalau ada orang datang order baru kerja.
0: Sesuai request gitu ya.
1: Kalau gak ada yang enggak kerja gitu loh. Tapi di titik itu, wah ini sesuatu gitu. Nah, wastra. poinnya adalah Wastra gitu. Nah saya coba bikin stok 1-2 kayak gitu. Ternyata laku gitu kan. Mm-hmm. Saya banyakin. Nah tapi makin kesini makin banyak. Saya juga karena waktu itu Pak Wali Kota yang dulu ya, Pak Jaang juga mempromosikan lah. Ini baju ini lokal nih yang bikin Anas di sendiri kayak gitulah ya. Dibantu banget. Terus dari kepala-kepala dinas itu juga banyak lah di sekantor ini kayak gitu ya. Mm-hmm. Makin kesini saya makin bingung. Saya ini gak punya ilmunya, terus gimana? Terus saya beli buku dan lain-lain.
0: Okay.
1: Sampai itu saya di titik ikut kompetisi dan menetap di Jakarta.
0: Okay.
1: Nah dulu mungkin bedanya, kalau dulu kegiatan-kegiatan saya jadi peserta, ngikut. Mm-hmm. Alhamdulillah sekarang jadi kreatornya,
0: okay.
1: Jadi penyelenggaranya. Dan dalam waktu dekat saya juga ada event namanya Borneo International Fashion Festival. Mm-hmm. Itu Indonesia Australia. Nanti rencana digelar di Samarinda dan di Melbourne.
0: Oh oke, okay. Samarinda dan Melbourne ya?
1: Kebetulan okay. Saya project directornya.
0: Oh gitu. Oke, okay. Wow, keren banget dengernya.
1: Ya itu pokoknya seperti itu ya.
2: Perjalanan yang panjang.
0: Perjalanan ya. Yang panjang gitu, tapi ya itulah ya, maksudnya ini juga mungkin menginspirasi buat semua orang gitu loh, teman Pro 2 gitu. Maksudnya tuh kita mah gak ada yang tahu ya, kemana-kemananya, kecemplungnya di mana, basic
1: siapa,
0: awalnya.
1: Dengan kita, kadang-kadang juga ketemu orang tuh, ini teman di mana ya, apakah di Surabaya, di Jakarta, atau di sini ya.
0: Betul, suka
1: gitu.
0: Okay.
2: Banyaknya teman ya.
1: ini lagi on the way nih, lagi ngerasain yang kayak gitu.
0: Iya, lagi bingung-bingung ini yang mana ya, gitu ya. Okay. Itu tadi mungkin pengalaman kenapa dari Kak Anas dan juga Kak Rati terjun di dunia fashion tuh awalnya
1: ini
0: tuh
1: gimana? Ini satu poin lagi mungkin yang saya perlu sampaikan.
0: Boleh, silakan.
1: Sebenarnya bukan lahir dari saya punya basic yang kuat tuh tidak. Hmm. Punya passion yang kuat juga tidak sebenarnya. Hmm. Tapi saya rasa kalau kita memang punya keinginan, saya sih beberapa kali memang di beberapa bidang gitu ya, ngelihat sesuatu, saya yakin saya pasti bisa, ada keyakinan untuk bisa. Hmm. Nah itu memang pendukungnya adalah tes kita yang bagus kayak gitu, itu pendukungnya. Dan itu semua bisa dipelajari sebenarnya. Semua bisa dipelajari, fashion pun sama. Jadi ibaratnya gak bisa gambar, gak bisa apa, sebenarnya semua bisa dipelajari.
2: Bisa belajar.
1: Hmm. Nanti diperbagus dengan kita sering datang ke event, banyak diskusi,
0: nah itu banyak referensi juga.
1: Banyak referensi kayak gitu.
0: Jadi
1: saya rasakan juga dulu gak kenal siapa-siapa, kita kan di sini aja ya. Terus lihat di Instagram, di YouTube, sampai akhirnya di teman-teman saya. Jadi kayak orang-orang yang akan datang besok. Jadi akhirnya kita satu circle dan kita satu satu wadah gitu. Tidak pernah membayangkan sebelumnya.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Iya, tapi ya itu tuh teman Pro 2.
1: Semua bisa dipelajari.
0: Benar-benar. Kayak ini ya, sebenarnya kayak minat bakat kadang
1: salah satunya.
0: Kayak kita tidak berbakat di situ, tapi kalau kita minat, kita pengen gitu ya, pasti ada aja jalannya kayak
1: dan
0: gitu.
1: Dan apalagi ada duitnya.
0: Nah,
2: tujuannya karena satu, kita ngeliat cuan juga di depan
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Kayak gini kan sebenarnya juga pengennya adalah menggait juga mungkin potensi-potensi anak-anak muda gitu juga. Bener. Kan ya. Kayak ya kalau memang udah passion di dunia fashion, apalagi sebagai desainer gitu, biar tidak ternyata jalannya tuh ada gitu loh. Mungkin contohnya tadi dari
1: sekarang
0: cerita
1: lebih mudah kok.
2: Harapannya lebih mudah. Gini ya, ke depan kita tuh ada regenerasi terus dari mantan kita. Ada regenerasi yang memperbaharui.
1: Ini salah satu yang akan kita lakukan
0: betul.
1: Karena dalam beberapa jam udah 80 orang. Ini berarti makin di sini alhamdulillah makin bagus ya.
2: Sambutan untuk
0: alhamdulillah
2: di sini tuh bagus.
0: Alhamdulillah. Gitu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan untuk kegiatan dari besok ini gitu ya, di tanggal 13 September. Ini kan dimulainya dari jam 1 Wita sampai selesai gitu. Nah, pemateri-pematerinya nih ada siapa aja gitu. Dan itu nanti ya ngebahasnya tentang apa aja, boleh dikasih tahu. Mungkin ada yang ingin menjelaskan?
1: Ya temanya sebenarnya lebih ke ya fashion, Wastra ya. Wastra itu warisan Nusantara, tapi lebih ke bentuk kayak kain. Kain itu termasuk batik, termasuk tenun. Nah kalau di sini ada, selain itu ada
2: kriong,
1: ada sarut, nah termasuk sulam tumpar. Itu juga termasuk bagian dari Wastra. Nah itu juga sebenarnya yang saya rasakan dulu di 2012-13 itu, tapi saya nggak ngerti itu apa. Ini yang terjadi sekarang sebenarnya. Outlook itu membaca tren, membaca prediksi untuk kedepannya. Nah itu yang kita bahas. Makanya perlu ini apa supaya adik-adik dari SMK Tata Busana biar tahu nih, kita walaupun kita masih muda-muda, wasta itu tidak selalu dianalogikan dengan sesuatu yang jadul,
0: tradisional. Mungkin tradisional iya,
1: tapi
0: gitu
1: bener, tapi tradisional yang gimana nge-mix tradisional tapi modern,
0: tapi tetap bagus enak, gitu.
1: Bagus, okay. Ya.
2: Mengikuti karena perkembangan zaman ya.
1: Kita desainer itu kenapa wastra juga salah satu kekuatan di Indonesia pun yang paling menarik dan paling seksi untuk dibahas, untuk dijual itu ya. Itu kearifan lokalnya, yaitu wastranya. Fashion di Indonesia secara umum yang saya lihat kalau kita enggak ada wastranya, ibaratnya polosan apa itu. Kita susah banget ininya untuk fight-nya.
0: Karena generalnya adalah ya sama semua.
1: Tapi basicnya, ketika bicara, saya ngomongin Samarinda, ngomongin Kaltim, dengan Dayaknya, dengan Kutainya akan berbeda dengan di Kalsel, dengan Sasirangannya. Okay. Itu kami udah punya cerita sendiri gitu. Itu ketika dibawa, Mbak Rati juga udah ngalamin beberapa kali, maksudnya membawa produk-produk itu ke Jakarta, ke JCC, salah satu tempat
2: terakhir
1: yang paling
2: kemarin. Gimana? Saya ini bawa ke Lombok lomba. Itu saya bawa tenun apa? Juara 2. Alhamdulillah. Untuk wilayah timur ya. Itu ada Bali, ada NTB, NTT di sana. Saya dapat juara 2. Itu saya membawa wastra tenun khas Sarung Samarinda. Dengan pewarnaan itu alam.
1: Nah, kayak gitu kan jadi sesuatu gitu loh. Makanya bener. Saya cerita tadi 2013 saya enggak dapat proyeknya tapi saya ngerjain akhirnya. Itu juga poinnya. Makanya sekarang juga wastra ini jangan lihat yang kunonya, tapi gimana kita ngelihat itu potensi, jadi potensi gitu.
0: Okay,
1: nah itu pertama untuk untuk besok ya, tentang wastranya. Terus selanjutnya apa aja sih rencana besok yang mau di apa yang dibahas gitu ya?
0: Iya.
1: Jadi ada ya, memang bentuknya semacam talk show gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ada trend forecasting, nanti tapi nggak detail ya, karena ini kalau dibahas mau setahun pun nggak habis sebenarnya. Karena ini sebenarnya seperti kamus.
0: Okay.
1: Saya baru dapat tadi malam nih, baru nyampe. Nah ini trend forecasting setiap tahun ada.
0: Okay.
1: Jadi ini 2006-2007.
0: Oh berarti seasonal kayak per season.
1: Tahun depan ada lagi.
0: Okay.
1: Nah salah satu yang menciptakan ini dari asosiasi ini, Indonesian Fashion Chamber.
0: Okay.
1: Nah, ini baca trend ke depan. Jadi banyaklah yang dari nggak cuma di fashion aja, perusahaan kosmetik juga bisa membuat referensi dari sini, perusahaan tekstil, perusahaan cat bisa, interior bisa.
0: Oh oke. Okay.
1: Di sini kita ngomongin tren.
0: Berarti itu secara keseluruhan ya, nggak cuma kayak fashion aja gitu ya?
1: Enggak. Tapi memang ya di sini namanya trend forecasting. Jadi itu untuk selain fashion pun bisa
0: ngasih
1: referensi. Karena di Indonesia sendiri yang menerbitkan buku seperti ini jarang sekali. Saya nggak tahu. Ya. Saya tahu cuma ini sama satu lagi ada perusahaan. Saya nggak tahu ya kurang.
0: Tapi
1: memang nggak banyak gitu ya di Indonesia gitu.
0: Ini anggapannya kayak ini ya, sebenarnya kayak
1: ya kamus,
0: kamus ya, gitu ya,
1: kamus untuk mengembangkan. Jadi kayak misalnya tren lipit-lipit itu di era tahun berapa, nanti bisa diangkat lagi di sini. Nanti trennya apa lagi, warna. Nah selanjutnya besok juga ada, yaitu sih yang utama ini ada trend forecasting itu, terus ya potensi wastra, terus nanti ada tanya jawab dan ya mengenalkan. Kami karena map baru ya, jadi kita memang mengenalkan IFC dan calon member IFC di para peserta yang datang besok.
0: Ini berarti sekalian launching kah besok?
1: Belum launching karena kita lagi pendirian chapter, syaratnya juga cukup ketat sekali.
0: Berarti masih dalam proses ya?
1: Dalam proses. Cuma ini kan daripada terus pas pada kesini nggak ada kegiatan, ayo bikin kegiatan yuk.
2: Sayang nih narasumber, soalnya bagus banget.
0: Konsultasi. Jadi sekalian konsultasi gitu-gitu kan?
1: Iya memang nanti ada session sendiri sih kayak. Session yang memang internal kan ya, tapi ini kan mengenalkan secara umum. Nah, melihat yang apa antusiasnya kayak kemarin itu ya.
2: Kayaknya kita harus gitu buka lebih banyak lagi deh, kayak gitu.
0: Next season berarti.
2: Next season kita harus lebih lebih besar lagi.
1: Ya kami sih berharap kalau dulu di sebelum pandemi ngomongin industri apa ekosistem industri fashion, mengapaan sih masih kayak gitu banget. Tapi sekarang kita udah mulai lebih berani gitu loh, karena sangat mendukung. Jadi kayak ada asosiasinya, ada komunitasnya, terus para pelaku fashion desainnya makin banyak, sekolah-sekolah juga udah pada mendukung, terus pengrajinnya semuanya kan
2: berkolaborasi. Juga masyarakat, juga masyarakat Kaltim
0: antusiasmenya ini bagus ya.
2: Sambutannya bagus.
1: Dari instansi sendiri juga ada Bank Indonesia, ada BPVP, terus sekolah-sekolah itu juga sudah banyak yang aware lah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tentang fashion. Kami sih optimis ya, karena apalagi nanti IKN segala, potensi kami ngelihat semuanya jadi potensi ya, bahwa ya makin ke depan potensi makin besar gitu, dan apalagi ya kita punya produk, ya gimana produk kita kejual, dipakai orang, kita dapat duit gitu, dapat cuan.
0: Wah, ini isinya sebenarnya daging semua sih, ini bahkan sampai nggak terasa durasi kita udah mau selesai gitu, nggak terasa ya.
2: Bener
0: mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol yang lebih panjang lagi gitu ya, tapi yang intinya tuh teman Pro 2 sebenarnya ya ada ini tuh sebagai ini juga ya, maksudnya potensi buat kamu juga mungkin yang masih muda gitu ya, memang pengen terjun di dunia fashion tuh ya, demandnya ada gitu ya.
1: Terus kalau mau nanya ke siapanya juga sekarang makin mudah sih ya,
0: bener
1: orang-orangnya
0: gitu. Iya, nah itu aja mungkin obrolan kita kali ini Tamam Pro 2
2: bisa
0: ya.
2: Juga kok kalau dari masyarakat di luar sana, adik-adik atau kita mau belajar bisa hubungi ke Paskera Indonesia.
0: Bisa
2: banget.
1: Aku sedikit announce ya untuk apa yang kita lakukan dalam beberapa beberapa minggu ke depan, sebenarnya sampai akhir tahun sih kayaknya. Jadi yang pertama memang kita lagi besok ya, besok kan ada talk show sama IFC Pusat. Nah setelah itu nanti kita persiapan, kami ada kerjasama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Kita ada pelatihan fashion khusus lulusan SMK Tata Busana. Totalnya ada 20 peserta. Mereka nanti digembleng dalam waktu 2 minggu, ada tatap muka, ada online. Nanti di 2 minggu terakhir itu nanti karyanya akan ditampilkan di fashion show.
0: Internasional.
1: Ya, di Samarinda. Dan itu namanya BIFF. Nah, kita memang kolaborasikan. Dan BIFF sendiri sekedar informasi itu kerjasama dengan Australia, Indonesia, dengan diaspora sebenarnya. Nah, beliau kan sebenarnya dulu lahir Kaltim, cuman sudah jadi warga negara Australia. Pengen bikin event, akhirnya kerjasama dengan kami. Nah, kami bikinlah event Borneo International Fashion Festival. Setelah itu nanti kami juga ada kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan. Kami juga ada melibatkan kerjasama dengan Telkom University. Nah ini belum open nih, karena nanti kami juga open, kami akan kurasi siapa-siapa nanti yang masuk di sini. Terus kami juga akan ada trend forecasting ini, kita membahas lebih detail. Autornya yang kami ini kami undang.
0: Berarti nge-breakdown ya?
1: Iya, di-breakdown. Kalau besok sih kayak pengenalan lebih ke kulitnya aja. Nanti agak dalam lagi karena workshop selama 2 hari. Terus nanti di akhir sesi ada apa? Ada fashion show-nya dan ada pameran selama seminggu gitu, hasil karya dari teman-teman yang udah ikut pelatihan.
0: Gitu.
1: Itu sementara itu dulu deh.
0: Mungkin kalau mau tahu
1: apa plannya,
2: banget.
0: Infonya mungkin bisa follow aja di ini ya, di Faskreanya ya. Itu ada juga di sana, kalian projectnya juga boleh, terutama Pro 2, info-infonya semua ada di sana pastinya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya kehadirannya hari ini. Benar-benar semoga bisa memberikan insight baru untuk mungkin anak-anak muda yang lagi dengerin saat ini gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Anas, terima kasih juga Kak Rati pastinya. Itu aja mungkin siaran kita kali ini teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda, dan waktunya kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
3: Waktu info Pro 2 Update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Disdikbud Kukar Kalimantan Timur memperkuat pelestarian bahasa ibu, bahasa Kutai melalui pembelajaran muatan lokal di sekolah sebagai upaya menjaga bahasa daerah tetap hidup dan dikenal generasi muda. Dikatakan asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat di Tenggarong kemarin, sekolah memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah karena menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan dan membiasakan penggunaan bahasa Kutai kepada peserta didik. Menurutnya pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Informasi lainnya teman Pro 2, buku kepemimpinan bertajuk The Art of Heroic Leadership from Systemic Blindness to Trustworthy Shared Actions karya Zulfikar M. Rahman, Coach Kang Zul dan Dr. Ahmad Muhlis Yusuf, Coach Amy dijadwalkan meluncur di Kinokuniya Bookstore Grand Indonesia Jakarta hari ini. Buku setebal 324 halaman yang diterbitkan oleh IPB Press tersebut mengusung gagasan utama bahwa kegagalan kepemimpinan modern kerap kali dipicu oleh titik buta sistemik, bukan sekedar kurangnya data atau kecerdasan. Penulis buku yang juga merupakan direktur utama Perum LK dan antara periode 2007-2012, Ahmad Muhlis Yusuf mengatakan buku ini ditulis untuk mengajak para pemimpin mengevaluasi kesadaran mendasar sebelum mengambil tindakan di tengah disrupsi dan kerumitan sistemik. Informasi terakhir teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center Guiyang kemarin waktu setempat. Bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet Cina Ling Yongji Chu Sohong dalam satu dan satu atlet Jepang Ryo Omasa, di mana Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik diikuti Ling Yongji 4,75 detik meraih medali perak dan Song Hongchu 4,80 detik mendapatkan medali perunggu. Demikian info Pro 2 update kali ini.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: feelnya udah enak. Kok paket internet kamu

0: Ini udah habis lagi sih.
1: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
0: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
1: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
0: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Oke, ada hit dia yang satu hari lagi. Beliau barusan semalam banget ya konser. Aduh, aku gak dateng. Sedih tuh Pradua. Tapi kamu yang udah sempat datang tadi malam menonton konsernya dia, spesial banget kan. Dapat katanya ini ada tambahan 3 lagu sesuai request pendengar Samarinda. Karena sebelumnya sempat seharusnya ada jadwal konser juga, tapi karena sakit jadi gak bisa datang tuh. Ya, India teman Pradua. Oke, bareng sama Lija lagi kali ini di akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Aku bakal nemenin kamu untuk santai siang teman Pradua sampai nanti di jam 3 sore. Selamat berakhir pekan. Gimana, air udah nyala belum sih? Semoga udah ya, kayaknya udah deres sih lumayan. Ya mudah-mudahan gak mati-mati lagi ya teman Pradua. Dan ini karena lagi musimnya memang kemarau dan kekeringan ya, jadi memang ada diarahkan gitu kita buat nampung air teman Pradua, takutnya besok-besok ntar mati lagi airnya ya, karena juga kayaknya belum ada titik terangnya nih kapan hujan turun. Ya Allah, ditunggu-tunggu banget ya. Oke, mudah-mudahan hujannya segera turun ya, dan kamu yang aktivitas di hari Sabtunya mudah-mudahan hari ini lancar aja ya selalu aktivitasnya kamu teman Pradua, dan semoga kita semua sehat. Jangan lupa pakai maskernya karena masih kualitas udaranya juga masih dibilang sedang ya untuk Samarinda atau teman Pradua ya di Pradua Hitlist ini. Kali ini untuk hari ini ya teman Pradua hadir lagi. Silakan kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin boleh banget, tapi untuk hari ini spesial kita sampai jam 11 aja, karena nanti di jam 11 sampai seterusnya ya, entah setengah jam sejaman atau sampai jam berapa gitu teman Pradua, nanti bakal ada ini ya, ada tayangan audisi bintang radio lagi ya untuk hari ini. Nanti aku cek untuk hari ini nanti putaran lagu daerah atau lagu pop Indonesia ya. Jadi tungguin aja, mana tahu yang mau dengerin jagoannya kamu di bintang radio Samarinda ya untuk tahun ini tahun Pradua. Siapa tahu sudah ada sudah ada kenalan yang mau dijagokan, begitu tunggu aja ntar kita putar kita bakal putar ya tayangannya tahun Pradua ya. Oke, ini udah ada yang gabungan di WhatsApp. Siapa ini? Oke, hai kakak, selamat pagi, aku Minase mau request lagu Sumpah Mati dari Saliana Grace, makasih. Habisnya langsung keputarin aja Saliana Grace Sumpah Mati ya. Itu di question box, aku tadi belum buatin lagi ya Allah. Soalnya tinggal setengah jam ya teman Pradua. Boleh kamu WhatsApp kita aja 081258487885, atau boleh ke Instagramnya kita di @rrpradua_samarinda, atau boleh juga nanti ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digital ya. Langsung kita dengerin aja ada Saliana Grace dengan Sumpah Mati.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

again. Jadi yang soal yang nomor 2 di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda teman terbaik kamu. Ya aku mau baca yang lagi yang udah gabungin bareng sama kita. Tadi barusan ada Fendi yang pengen lagu dari Fauzia featuring John Legend tahun 2 Mindfield ya di Sabtu siang hari ini. Kamu juga masih bisa banget buat request lagu. Mungkin nanti satu kali lagi teman 2 ya untuk hari ini nanti sebelum kita putar kan tayangan ulang audisi Bintang Radio RRI Samarinda tahun 2026.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Oke, tahun berdua kita cukupkan dulu untuk berdua hitlist ya di hari ini. Sebentar lagi kamu bakal dengerin tayangan ulang tahun berdua untuk audisi bintang radio pop daerah ya untuk hari pertama kali ini. So stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari keberagaman, satukan langkah. Bergerak nyata, menciptakan perubahan. Selamat datang di Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026, RRI Samarinda.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Samarinda

saatnya talenta terbaik bersinar. Dikenal dengan ciri khas rambut kriwil gondrongnya, sosoknya menjelma menjadi ikon tersendiri pada panggung Indonesian Idol 2018. Pria kelahiran Muara Bengkal Sangatta ini sukses memukau publik sebagai wakil Kalimantan Timur. Gaya panggungnya yang karismatik serta karakter vokal kuat ala rockstar membawanya melenggang hingga jajaran top 9 Indonesian Idol. Pencapaian luar biasa tersebut membuat nama Chandra Idol terus melekat kuat pada dirinya hingga hari ini. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Chandra Tatu. Dia adalah seorang penyanyi multitalenta, pencipta lagu, sekaligus komposer kebanggaan Samarinda. Setelah menominasi Panggung Bintang Radio sebagai juara 3 tahun berturut-turut pada 2001 hingga 2003, ia terus membuktikan kelasnya melalui prestasi di kategori keroncong, seriosa hingga opera. Namanya kian melambung di kancah nasional usai berhasil menembus jajaran finalis KDI 2007, menyabet piala AMI Award, serta melahirkan deretan karya populer yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi papan atas Indonesia. Tak berhenti sebagai penampil, ia kini juga mendedikasikan keahliannya sebagai vokal coach, arranger, dan penulis lagu yang konsisten mencetak serta menginspirasi talenta musik masa depan. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Lita Lee. Berbekal karakter vokal yang kuat serta teknik yang matang, ia merupakan finalis KDI Star Kaltim 2010 dan dipercaya jadi wakil Kalimantan Timur pada Festival Melayu Nasional 2012. Sebagai alumni diklat Musik Director Jakarta dan ketua tim siaran RRI Samarinda, ia memiliki ketajaman teknik serta kepekaan tinggi dalam menilai harmoni, artikulasi, hingga penjiwaan lagu. Tidak hanya itu, berkiprah sebagai public speaker coach dan MC di berbagai ajang nasional hingga internasional. Ia juga sangat ahli dalam menilai stage presence dan cara kontestan membawakan lagu di atas panggung. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Saparudin.

0: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
1: Kategori wanita, nomor tampil 2, Cut Azizah Nuraini Islami Hanum.

0: Halo Sobat RRI, saya Cut Azza Nurani Islami Hanum dari RRI Samarinda. Mohon dukungannya untuk voting saya di bintangradio.rri.id. Doa dan semangat dari kalian adalah semangat juga buat saya. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 3, Andi Dimas Hadi Nugraha.

0: Hai all, halo semuanya. Aku Andy Dimasadi Nugraha dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk dukung aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 4, Alvero Jordan Setiawan Nepelius.

0: Halo, perkenalkan nama saya Jordan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 5, Muhammad Labib Syah Ramadan.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Labib Syaramadan, biasa dipanggil Labib. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung aku ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 7, Nazan Evan Irhandi.

0: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nazan Evan Irhandi. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di Bintang Radio RRI.id. Dadah.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temindung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori pria, nomor tampil 9, Adrian Pramana Putra.

0: Hai, perkenalkan dengan namaku Adrian dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk dukung dan vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 10, Maria Latisa Laura.

0: semuanya, perkenalkan nama saya Maria Latisa Laura. Saya asal Samarinda dan jangan lupa untuk dukung dan vote terus saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 15, Malik.

0: Hai semuanya, saya Malik dari RRI Samarinda. Dukung aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 18, Indah Nurhaliza.

0: Halo semuanya, aku Inda Nurhaliza dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukungan dan vote aku ya di bintangradio.id. Terima kasih. Terima kasih.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temindung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori pria, nomor tampil 19, Nivan Eksa Alfariski.

0: Hai, saya Nevan, saya dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 20, Siti Nurhaliza Yasmin Juleika.

0: nama saya Siti Nurhaliza dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 22, Hijrah Awaliyah Andari.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelena Beauty Langi, saya dari RRI Samarinda. Tunggu saya dengan cara vote di bintangradio.rri.id ya. Terima kasih.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda. Terus berkarya, terus bersuara, dan menginspirasi Indonesia.

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa.

Tia Sofian, don't you dare touch my kerupuk. Berdua agak posesif dia sama kerupuknya. Okay, tadi barusan juga kamu udah dengerin tayangan ulang audisi bintang radio RRI Samarinda untuk kategori pop daerah ya. Untuk hari pertama tahun baru, besok juga masih bakal ada tayangannya lagi. Jadi jangan lupa buat dukung jagonya kamu. Kalau tadi udah denger teman berdua ya, dan ternyata ada yang bagus ya, bisa kamu vote aja di bintangradio.rri.id. Ya, di sore siang ini masih Lijie bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Kita mau ngomongin soal makan-makan lagi deh teman berdua. Untuk siang ini selamat makan siang juga buat kamu, dan selamat istirahat siang. Aku mau bahas seputar kuliner Indonesia yang ini udah nyampe mancanegara dan akhir-akhir ini banyak digemari teman berdua. Ada apa aja ya? Stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, 88,5 FM untuk terbaik untuk teman-teman berdua. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk kami yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini by the way, kuliner Indonesia yang belakang ini lagi naik daun banget di luar negeri teman-teman berdua ya. Gak cuma terkenal di kalangan jadi diaspora aja, makanan khas Indonesia ini ternyata juga mulai bikin penasaran warga lokal di berbagai negara. Sebut aja ada ayam penyet sambal hijau yang sempat viral di Bangkok akhir-akhir ini teman-teman dua, nasi padang juga itu sekarang bisa ditemuin di Sydney ya, dan di beberapa negara bahkan kayaknya kalau namanya nasi padang itu udah mulai banyak ditawarin teman-teman dua ya. Salah satunya di restoran sederhana yang ngebuka cabang di Sydney, Australia. Menariknya pas baru hari pertama buka, antrian pelanggan tuh langsung mengular banget, dan ini menunjukkan kalau makanan Indonesia ternyata punya banyak penggemar bahkan sampai ke luar negeri ya teman-teman dua ya. Dan nih tadi selain nasi padang di Sydney ya, ada juga teman berdua ayam penyet tadi kalau aku sempat bilang ya, ayam gepuk teman berdua ini juga sempat viral banget di Malaysia baru-baru ini aja ya, berapa waktu lalu. Salah satunya nih ya, sajian ayam goreng yang dipipihkan menggunakan ulekan ini umumnya di biasanya ya, yang namanya ayam gepuk ini kan dia dilumuri sama sambal pedas campur kacang mede. Nah, ini salah satu yang menawarkan kreasi ayam gepuk ini sampai viral banget di Malaysia itu adalah influencer Ming Chun tahun berdua. Dia ngebuka warung, bukan. Maksudnya dia makan ayam gepuk gitu ya di Malaysia, di warung gepuk lah teman berdua. Lokasinya ada di satu area dengan di Taman Si Petaling Jaya Malaysia di 2046 Cafe ya teman berdua. Sebelumnya usaha kuliner miliknya Ming Chun, ayam gepuk Pak Gambus ini udah lebih dulu ekspansi ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 2017. Jadi sebenarnya ini warungnya punya orang Indonesia, tapi dia memang udah expand ke sana teman berdua ya. Nah, dan diviralin tuh sama influencernya Malaysia. Dan kini gerai ayam gepuknya itu banyak ditemui di Malaysia, seperti ayam gepuk artisan, ayam gepuk top global, ayam gepuk hood, dan lainnya juga teman-teman berdua. Terus kalau di Sydney tadi, iya nasi padangnya itu, ini juga sebenarnya nasi padang yang dibuat oleh orang Indonesia di Sydney teman-teman berdua. Dia kayak ngebuat restoran ya di sana, dengan ngebuka cabang barunya pada 2026, tepatnya di 26 Juni ya. Jadi restoran sederhana ini jadi kayak angin segar juga untuk para diaspora Indonesia di Australia. Lokasinya ada di itu 107 Kiln ST Australia untuk menikmati makanan di tempat ya. Jadi kita bisa makan langsung di sana. Antriannya langsung mengular pada pembukaan perdananya restoran sederhana ya. Mereka ngejelasin kalau buka pukul 11 sampai pukul 21 waktu Australia. Menu yang ditawarin tuh ada ayam goreng, ayam bakar, gulai ayam, rendang paru balado, ayam pop, gulai tunjang dan lainnya, dan itu langsung laris alias ramai banget tuh teman-teman berdua di hari pertama bukanya.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, teman berada, selain tadi ayam gepuk dan juga nasi padang, ayam gepuk yang viral banget di mana nih, di Malaysia karena dipopulerin sama influencer sana ya teman berada. Terus di Sydney juga hari pertama buka udah ramai banget. Nah, ada lagi kuliner lainnya Indonesia yang juga ini akhir-akhir ini terkenal banget di luar negeri, tepatnya di Bangkok, Thailand, ayam penyet cabe hijau atau teman berada ya. Kalau di Bisit Bang, ayam penyet cabe hijau ini khas Indonesia, tapi asalnya nggak tahu ya, kayak kreativitas warga lokal aja nggak sih gitu ya teman berdua. Dimana ini ayam goreng gitu yang dipenyet menggunakan ulekan, terus dilumurin sama sambal yang pedasnya nagih ya. Dan berapa tahun belakangan ini ayam penyet sambal hijau memang selain dalam negeri terkenal teman berdua ya, ini udah mulai expand ke luar negeri ya. Sambal hijaunya ini kan terbuat dari cabai rawit hijau yang pedesnya tuh segar, bukan cabai hijau keriting, jadi rasanya pasti beda teman berdua. Dan ini jadi tren tuh di Thailand ya, banyak penjual kaki lima yang menawarkan ayam penyet cabai hijau khas Indonesia itu. Salah satunya ditawarkan oleh Abang Halal Food yang lokasinya di Phetchaburi Soi, Bangkok, Thailand tuh teman berdua. Selain Abang Halal Food, ada juga ayam geprek sambal JJ yang gerobaknya berjualan di Pratunam, Bangkok. Kalau dari namanya sih ini punyanya orang Indo juga nggak sih yang jualan di sana ya. Seporsi ayam penyet cabai hijaunya dibanderol harganya 139 Thai baht atau 75 ribuan, dan gerai ini punya antrian yang panjang banget ya. Entah yang beli memang warga Indonesia diaspora gitu yang kebetulan ada di Thailand, atau memang ini menarik minat warga Thailand juga atau tahun berdua.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Siapa yang suka ke Warmindo tahun 2002? Dan ternyata ini berapa waktu lalu Warmindo House Indonesia ini diketahui ya, mereka ngebuka gerainya di Belanda tahun 2002. Warmindo itu namanya kafe warung pas, tampilannya benar-benar mirip dengan Warmindo yang ada di Indonesia. Uniknya lagi adalah sang penjual itu ternyata, kalau biasanya ya orang yang jual makanan Indonesia di luar negeri biasanya orang Indonesia kan, tahun 2002 ya dia buka warung atau resto di sana. Ini Warmindo-nya yang buka orang Belanda dong ya. Bule Belanda yang buka. Pilihan varian Indomie yang ditawarkan juga beragam banget, gak cuman yang goreng aja, ada juga varian soto, rendang dan lainnya tuh tahun 2002. Dan menu yang ditawarkan ya juga layaknya Warmindo yang ada di Indonesia, ada yang pakai telur rebus, bakso, bahkan juga dikasih irisan cabai rawit. Harganya mulai dibanderol dari 5,5 sampai 7,5 euro atau setara dengan 112.514 sampai 153.428 rupiah per porsinya tahun 2002 ya. Kalau di Indonesia paling harganya 3.000 satu bungkus ya, di sana bisa sampai 100.000, berapa kali lipat ya tahun 2002 ya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Ndik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
5: Ya udah tuh, pakai aja, ndak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: terima kasih.
1: Oke, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Santai siang, aku bagiin lagi informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga nih, teman berdua. Dari dunia tenis ya, ini ada kabar ya, kayaknya agak kurang menyenangkan, teman berdua. Dimana petenis putri Indonesia, Janice Chan, ya dia mastiin untuk gak dapat tampil ya membela Indonesia di Asian Games 2026 karena harus mengikuti turnamen WTA 1000 di Beijing yang berlangsung pada waktu bersamaan. Waduh, ada dua prioritas berbeda, kira-kira dia mau yang mana gitu. Tahun kedua ternyata dia pilih buat ikut WTA 1000 aja di Beijing ya daripada Asian Games. Nah, Janice menyampaikan keputusan ini melalui unggahan di media sosial kemarin ya. Dia mengaku udah menerima konfirmasi dari Women Tennis Associations mengenai dia tuh nggak ngedapetin pengecualian untuk dapat bertanding dalam Asian Games ya, dan setelah melalui banyak pertimbangan dia harus mengambil keputusan yang nggak mudah kalau dia nggak bisa nih ternyata bertanding di Asian Games untuk tahun ini ya, yang berlangsung bersamaan dengan turnamen WTA 1000 di Beijing wajib gitu tahun kedua. Nah, dia mengaku keputusan itu gak mudah karena selama ini selalu merasa senang dan bangga ya ketika ngedapetin kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang internasional. Janice juga mengenang sejumlah kesempatan yang sudah dia peroleh bersama tim nasional, termasuk saat meraih medali dalam Asian Games dan SEA Games, juga membantu Indonesia meraih promosi pada Billie Jean King Cup 2026. Ya, kalau menurutnya mewakili Indonesia di panggung internasional kan berarti punya arti yang sangat besar untuk dia, dan dia selalu bangga membawa nama juga bendera Indonesia bersamaan gitu teman-teman, dia setiap minggu dalam WTA Tour ya, jadi ya dengan amat sangat terpaksa, tapi nggak terpaksa juga sih ya, dia milih buat ya ikut WTA Tour aja tuh teman-teman dua ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting semoga dia bisa ngebawa apa penghargaan juga lah untuk Indonesia ya di ajang tersebut teman-teman dua.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Sahabat Radio PSIS Semarang meraih kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam laga pembuka kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam tadi tahun Pro 2. Dimana mengawali babak pertama, kedua tim tampak bermain berhati-hati untuk mencari pola permainan masing-masing. Tuan rumah PSIS Semarang berinisiatif membangun serangan demi penguasaan pertandingan. Hasilnya PSIS mampu mencuri gol pada menit ke-26 lewat Akbar Arjun Syah. PSPS tertinggal satu gol, berusaha mengembalikan kedudukan dengan mencetak gol balasan. Gol penyimbang PSPS Pekanbaru tercipta di masa tambahan waktu babak pertama melalui Antonio Gamaroni. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Dan masuki babak kedua, PSIS kembali berupaya menguasai permainan untuk menambah gol ya, dan sejumlah peluang yang diperoleh PSIS selama separuh babak kedua berjalan belum mampu menambah keunggulan. Sementara tim tamu PSPS Pekanbaru juga berupaya mengembangkan permainan untuk menambah gol pada babak kedua. Dan pada menit ke-72, PSIS Semarang yang justru menambah keunggulan melalui Laurencio Sabda, tuan pro 2. Dan PSIS Semarang juga tetap berupaya menguasai permainan meski sudah unggul 1 gol atas PSPS. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang tetap bertahan ya. Dan pelatih PSPS Pekanbaru Akhir Ilyas bilang kalau pertandingan perdana ini gak mudah bagi kedua tim. Pertandingannya cukup menarik karena kedua tim saling serang gitu tuan berdua. Tapi menurutnya akibat kesalahan kecil pemain, PSIS mampu mencuri gol pada babak pertama. Dan pada babak kedua lanjut, ini kesalahan-kesalahan kecil juga masih dilakukan anak asuhnya hingga PSIS kembali bisa mencuri gol. Dan hasil pertandingan itu akan jadi evaluasi bagi timnya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya atau tahun pra 2 ya. Hasil laga perdana Champions tahun ini tetap menjadi bahan evaluasi mengingat kompetisi masih panjang untuk kedepannya.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Pemain sayap Pedro Neto resmi memperpanjang kontrak bersama klub Liga Inggris Chelsea dengan durasi 6 tahun atau hingga 2032, di mana pemain berkebangsaan Portugal itu menekan kontrak anyar setelah 2 musim membela Chelsea sejak didatangkan pada awal musim 2024-2025. Neto mengatakan sebuah momen yang tidak bisa dipercaya setelah menandatangani kontrak baru dan sudah merasa nyaman bersama skuad Chelsea sejak pertama kali kedatangannya. Sementara pelatih Chelsea Xabi Alonso juga mengaku senang sekali ya dengan perpanjangan kontrak Neto karena dia menilai pemain itu sebagai bagian berharga di dalam skuad. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini juga menjelaskan Pedro Neto merupakan pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi sektor sayap dan memiliki kualitas luar biasa, teman berdua. Selama berseragam Chelsea, Pedro Neto telah tampil sebanyak 108 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan total 21 gol serta 19 asis dengan total 7.382 menit bermain, ya, di mana pemain berusia 26 tahun itu turut mempersembahkan 2 gelar untuk Chelsea, yaitu Liga Conference 2024-2025 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Tahun kedua ini dari dunia tenis lagi ya, di US Open Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan petenis Rusia Karen Khachanov tahun kedua di semifinal Arthur Ashe Stadium New York Sabtu hari ini waktu Indonesia Barat, di mana petenis Jerman yang jadi unggulan pertama itu menang 3 set langsung 6-3, 7-6, 7-6, 7-6, 6 atas Khachanov ya, dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 50 6 menit. Ya, dan menurutnya ini satu pertandingan yang sangat sulit, di mana lawan mainnya Karen bermain sangat baik dan dia harus tetap tenang pada momen-momen penting. Kemenangan ini juga mengantarkan Zverev ke final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya dan final kedua di US Open setelah mencapai partai puncak pada 2020. Ya, tahun kedua, dan Zverev harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan, terutama pada dua tie break. Ia sempat tertinggal dalam dua babak penentuan tersebut tapi mampu bangkit ya, dan menjaga ketenangannya pada poin-poin krusial. Ya, dan kemenangan atas Khachanov ini juga membuat Zverev menyamai Jannik Sinner di puncak klasemen sementara ATP Live Resto Turin dengan koleksi 7.950 poin tahun kedua. Sementara itu, Khachanov tetap mendapat keuntungan dari perjalanannya hingga semifinal. Petenis berusia 30 tahun itu diproyeksikan naik 24 posisi ke peringkat ke-26 dunia dalam peringkat langsung ATP.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa. Malah main HP aja terus.
4: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Tahun berdua, berapa hari terakhir ini jadi masa yang cukup berat buat Juicy Luicy di tahun berdua. Kamu ada gak sih ngikutin infonya di media sosial sempat viral sampai siapa ya, Nadine sama Firsa kalau gak salah sempat ikut-ikutan komennya soal kasusnya mereka ini tahun berdua. Jadi band asal Bandung ini akhirnya buka suara soal batal tampil di sebuah festival musik di Batam tuh. Jadi lewat Instagramnya mereka, Juicy Luicy ini sempat ngejelasin gitu ya, kalau sejak awal sebenarnya mereka tuh udah mengikuti alur dan kesepakatan yang dibuat barengan sama pihak penyelenggara. Masalahnya muncul pas H-7 acara tuh, pihak band mengaku udah berkali-kali menagih pelunasan honor dan kepastian keberangkatan, tapi respon dari penyelenggara justru gak jelas ya, kadang cuma digantung, bahkan sering gak dibales gitu. Honor mereka sendiri tuh baru dilunasi sekitar 18 jam sebelum keberangkatan. Itu pun masih ada masalah lain, yaitu tiket penginapan, tiket pulang, sampai biaya bagasi ternyata belum selesai dengan kesepakatan awal teman berdua ya. Band ini juga mengaku sempat menunggu kepastian soal biaya prepaid bagasi yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Penyelenggara kemudian menjanjikan 26 juta untuk biaya perjalanan dari Bandung ke Soekarno-Hatta, sementara sisanya akan dibayarkan setelah mereka tiba di bandara gitu. Tapi lagi-lagi menurut Juicy Luicy, janji itu belum juga direalisasikan. Sesampainya di bandara Soekarno-Hatta, biaya bagasi yang harus dibayarkan tuh ternyata mencapai 64 juta. Iya. Kenapa bisa sebanyak itu bagasinya? Karena mereka ngebawa alat-alat musik mereka teman berdua ya. Kan kadang kalau musisi itu mereka punya alat musik sendiri. Kadang kalau pihak promotor yang nyediain tuh entah kenapa kayak agak enggak cocok atau gimana, atau kurang bagus atau seperti apa, kan kadang begitu ya teman berdua. Jadi mereka tuh kayak bawa alat musik sendiri dari Bandung ke Soekarno-Hatta dan ternyata sampai 64 jutaan gitu. Dan karena merasa udah berkali-kali mendapat janji tanpa kepastian ya, akhirnya Juicy Luicy memutuskan untuk gak berangkat ke Batam. Dan ini heboh banget. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf ke penggemar-penggemarnya yang udah membeli tiket dan kecewa karena mereka batal tampil tuh teman berdua ya. Sebenarnya kalau kasus kayak gini sudah sering gak sih, kayak musisi-musisi yang akhirnya batal konser padahal tiket tuh udah dibeli gitu ya sama fans, ternyata batal nampil ya, kecewa jelas gitu teman berdua, dan akhirnya konsernya pun dibatalin juga karena musisi utamanya gak bisa tampil kan ya. Tapi Juicy Luicy menegaskan kalau masalah ini berlanjut nantinya ke jalur hukum, mereka siap memberikan seluruh bukti yang dimiliki ya. Sementara honor yang udah mereka terima untuk acara itu, mereka menyebut akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kok mereka dapat honor padahal belum tampil ya, gimana ya? Aku agak bingung di sini teman-teman berdua. Mungkin kamu udah ngikutin kasusnya atau enggak tuh teman-teman berdua ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Tahun perdu produser kawakan Mills film Mira Lesmana dan juga Riri Rija. Kabarnya ini Tahun perdu bakal melanjutkan lagi kisah cinta Dian Sastrowardoyo dalam Ada Apa Dengan Cinta 2 10 tahun kemudian ya, dengan menggunakan format film pendek berjudul Bahasa Cinta Yang Beda. Ya, film pendek itu Tahun perdu mengungkap bahwa Cinta dan Rangga ini akhirnya menikah setelah akhir cerita AADC2 ya. Bicara soal Ada Apa Dengan Cinta ini, menurutnya semoga bagi seluruh penggemar film, film ini punya tempat yang sangat spesial ya, yang terus menemani perjalanan cinta dari masa ke masa. Itu dikatakan oleh Mira Lesmana barengan sama Riza dalam video sambutannya yang diputar sebelum pemutaran perdana Bahas Cinta Yang Beda di Bioskop Kawasan Setiabudi Jakarta Selatan tahun 2002. Jadi ini film pendek sebenarnya, durasinya yaitu 15 menit aja, digarap sama Mira dan Riri dengan menggandeng penulis skenario Titin Watimena yang untuk mengeksplorasi kelanjutan dinamika hubungan pernikahan pasangan Cinta dan Rangga setelah masuki usia 10 tahun pernikahan. Karena buat kamu yang udah nonton AADC2 kan itu kayaknya endingnya agak gantung gimana gitu ya tahun 2002 ya. Nah ini ternyata dibuatin semacam sequel ya gitu, 15 menitan ya, dan ceritanya ngebahas kisah mereka yang udah nikah ternyata ya, 10 tahun pernikahan. Sutradara Teddy Suryatmaja mengungkapkan juga kalau dia sempat ngerasa sangat terkesan sekaligus juga dilingkupi rasa tegang pas pertama kali dihubungi oleh pihak Mills Films mengenai proyek kelanjutan semesta DC ini. Dia bilang tantangan terbesar dalam penyutradaraan film pendek ini tuh keharusan menjaga koridor karakter yang sebelumnya udah dibangun dengan kuat oleh sutradara terdahulu yakni Rudy Sujarwo pada film pertama dan Riri Rija pada sequel kedua tahun kedua. Tapi Teddy tetap memasukkan gaya bercerita, pendekatan visual, juga pengolahan dialog khas dirinya ke dalam film yang proses syutingnya menghabiskan waktu selama 3 hari di Jakarta ya, setelah melalui fase pematangan skenario dilakukan Mira, Riri, dan Titin selama kurang lebih 1 bulan. Ya, film yang ide ceritanya juga dikembangkan selama 3 bulan bareng sama tim kreatif, salah satu jenabah bumbu masak Indonesia itu juga menghadirkan penyegaran ya di jajaran pemain dengan munculnya tokoh baru yaitu ada Rani, teman produ yang diperankan oleh aktris Savannah Parapat. I'm not prepared for the future.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

grup idol Indonesia Nona baru aja ngerilis video musik yang cukup unik, judulnya Speaker Freaker The Long Song, dan durasinya hampir 15 menit. Wow, panjang banget 15 menit. Video ini dirilis bertepatan dengan Hari Radio Nasional 11 September, sekaligus jadi pemanasan sebelum album debut mereka Island Girl, teman produ yang bakal dirilis pada 18 September. Yang menarik, Nona benar-benar masukkan banyak unsur Indonesia ke dalam karya mereka, mulai dari suara ceng-ceng di lagu Work, bunyi gamelan di Rollbat, sampai suara klakson minibus yang bisa didengar di lagu Heng, teman berdua. Video musiknya sendiri direkam di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jogja. Total ada 8 lagu yang ditampilkan, dengan 7 diantaranya tuh belum pernah dirilis sebelumnya. Jadi lewat video ini, Baila, Saz, Christy, dan Esther ingin memperlihatkan Indonesia dari sudut pandang mereka, gak cuman dari musiknya aja, tapi juga landscape kehidupan kota sampai kekayaan budaya Indonesia. Untuk album debutnya, Nona memperkenalkan genre yang mereka sebut Island Pop. Tahun kedua, musiknya memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai pengaruh global, mulai dari R&B, era 80-an, dangdut, new jack swing, sampai sing funk. Dan album Island Girl sendiri ini berisi 15 lagu yang banyak mengeksplorasi soal romansa, feminitas, persahabatan, dan perjalanan menuju kedewasaan gitu. Intinya Nona pengen menghadirkan sosok perempuan muda yang ceria, ekspresif, berani, tapi tetap tulus, sekaligus ngebawa Indonesia ke dalam musik mereka, teman-teman dua. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran gimana sih ya musik video atau MV-nya tuh, coba langsung ditengok aja ya teman berdua ya, di YouTube channel mereka tuh.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Kabar bahagia datang dari Lady Gaga, tahun berdua penyanyi berusia 40 tahun ini kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Ya, Gaga sama tunangannya, biasa ya culture di sana tuh, belum nikah tapi udah punya anak. Michael Polanski baru aja menyambut anak pertama mereka. Menariknya, jadi seorang ibu ini ternyata sudah lama banget jadi salah satu impiannya Lady Gaga ya. Bahkan sejak berapa tahun lalu pelantun Poker Face ini berapa kali terang-terangan ngomong soal kepengen punya anak gitu. Dan di 2019 Gaga pernah mengatakan kalau dalam 10 tahun ke depan selain pengen lebih banyak bermain film, dia juga pengen punya anak ya. Dan alhamdulillahnya di 40 tahun tahun pradua dia udah punya anak yang kalau kita ya orang Indonesia pasti mikirnya 40 tahun nanti anaknya 10 tahun dia udah 50. Tapi tenang, Lady Gaga duit tabungannya banyak ya. Jadi kalaupun beliau wafat, kayaknya anaknya dapat warisan gitu. Astagfirullah, aku mikirnya jauh banget ya. Jadi di 2019 Gaga ini pernah mengatakan kalau dalam 10 tahun ke depan selain pengen lebih banyak bermain film, dia juga pengen punya anak gitu kan ya. Dan keinginan itu kembali diungkapkan di 2020. Saat itu Lady Gaga bilang dirinya udah gak sabar pengen jadi seorang ibu. Bahkan dia bahkan kagum dengan proses seorang perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, terus punya tanggung jawab untuk merawat anaknya. Beda sama artis, kebanyakan kan pastinya agak susah gitu, terutama idol juga tuh kebanyakan pasti nikahnya tuh di usia-usia seperti Lady Gaga ini ya, tahun berdua ya. Dan dia juga sempat bercanda soal julukannya dia, Mother Monster, yang selama ini diberikan diberikan oleh para penggemarnya, yang mana menurut Gaga dia memang udah merasa seperti seorang ibu bagi banyak orang yang bekerja dan berada di sekitarnya gitu. Jadi walaupun mungkin dia gak punya keluarga inti atau ibaratnya family yang satu bot, satu darah gitu, tahun berdua belum ya, dan sekarang udah. Sebenarnya dia udah punya banyak banget family atau keluarga di sekitarnya itu tadi ya, dari orang-orang termasuk yang orang yang dia pekerjakan seperti tahun berdua. Dan ternyata keinginan itu benar-benar wujud ya. Dalam wawancara pada 2025, Lady Gaga bahkan menyebut jadi seorang ibu itu sebagai peran utama berikutnya yang pengen banget dia miliki gitu. Sementara itu hubungan Gaga dan Michael Polanski sendiri sudah berjalan sejak 2020. Keduanya makin serius dari waktu ke waktu dan akhirnya bertunangan pada Olimpiade Paris 2024 kemarin, teman berdua. Dan kini perjalanan mereka masuk ke babak baru, bukan lagi sebagai pasangan doang alias couple aja teman berdua, tapi juga udah jadi orang tua yang siap menyambut kehadiran anak pertama mereka. So kita cipin congratulations ya buat Lady Gaga dan Michael Polanski. Semoga gimana sih doanya, masa sakinah mawaddah warahmah, bukan ya? Ya, jadi keluarga yang bahagia ya beserta anak-anaknya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini aja teman produk di Santai Siang untuk 12 September 2026. Ya, aku udah nemenin kamu dan jangan kemana-mana, habisin nanti masih bakal ditemenin lagi sama share berikutnya teman produk untuk bawain program-programnya produk ya. Pantengin terus produk Samarinda sampai tutup acara nanti di jam 12 malam. Aku Lija pamit. Bye.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Hai remaja Indonesia. Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di Sabtu barengan sama Aulia Lun ya. Dan as usual, kita tuh bakal ngelihat rapot kita di minggu ini teman Pro 2. Kalau biasanya tuh kita tiap bulan ya, kalau aku lah ya teman Pro 2, suka banget tuh untuk ngelihat recap kira-kira sebulanan ini on repeat aku lagunya apa sih. Makanya hari ini kita bakal lihat kira-kira di Pro 2 hitlist selama seminggu terakhir, kamu lebih banyak request lagunya siapa nih. Buat kamu-kamu yang mungkin pengen supaya nanti lagu kesukaannya masuk juga di playlist kita, masuk di chart kita malah teman Pro 2. Dan juga kalau ada penyanyi favorit kamu teman Pro 2, sini coba kamu untuk ikutan request lagu-lagunya itu lewat Pro 2 hitlist setiap jam 10 setiap hari ya teman Pro 2 ya, setiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Langsung aja isi question boxnya di Instagram kita, lewat WA juga boleh. Nanti tiap Sabtu kita coba cek kira-kira mereka masuk chartnya kita gak sih. And anyway, di peringkat ke-20 nih hari ini di top 20 kita teman Pro 2 ada Andin dan juga Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Ini jujur dari minggu lalu masih stay di sini nih teman Pro 2, strong banget ya. Di peringkat 19 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di peringkat 18 turunnya agak jauh nih teman Pro 2, ada NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Peringkat 20.

Jujur ya teman Pro 2, sampai hari ini aku tuh kalau dengerin lagunya geng NPD ini, apa ya, kayak ternyata mereka tuh bisa nyanyi teman Pro 2, walaupun emang liriknya agak-agak nyeleneh ya, tapi tetap ngehibur banget, dan untungnya suaranya enak, jadi kita bisa enjoy sambil cengir-cengir lah ya dikit-dikit. And anyways, ini juga ngelanjutin dari chart kita hari ini teman Pro 2. Tadi ada NPD ya barengan sama Lupain Aku Please di peringkat 18, dan lanjut nih di peringkat 17 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, dan di peringkat 16 ada NPD lagi teman Pro 2 dengan Sempurnanya Aku, dan di peringkat 15 ada Rizwan Fadilah barengan sama Mahalini dengan Seketika, dan di peringkat 14 ini siapa nih yang request mulu, lun hafal nih, ada Gendrawari dengan Seribu Kali. 17

0: ya udah kamu mah gak usah khawatir ya, di dunia ada si A, si B, si C. Kalau nanti aku hidup lagi di kehidupan yang lain, or maybe kalau di film-filmnya Marvel katanya teman pro 2 ada multiverse, ya udah di multiverse pun kamu bakal aku cari, karena ujung-ujungnya aku pengennya sama kamu melulu. Widih, boleh lah ya manifestasi teman pro 2. Lanjut lagi nih, ada siapakah ini? Mulai deket ke peringkat 10 besar nih teman pro 2. Ada Marbles di peringkat 13 dengan Home Pimpa. Ini tuh lagu debut mereka. Aku juga lumayan terngiang-ngiang sih ini lagu teman pro 2. Terus di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Ini bersinnya Salma Salsabil gak sembuh-sembuh mulu nih dari top 20. Udah berapa minggu nih kayaknya? Udah sekitar 14 minggu teman pro 2 di chart kita. Terus di peringkat 11-nya ada siapa? Ada Sesi Potret oleh Enau dan juga Ari Lesmana.
1: 13.

0: Zuzur, nggak pernah nggak sedih ya teman Pro 2 kalau dengerin lagunya Enau dan Ari Lesmani, judulnya Sesi Potret ini. Biasanya kalau udah lewat di TikTok teman Pro 2, udahlah aku nggak menonton videonya, atau biasanya kan bentuknya tuh kayak foto yang kita tinggal slide gitu kan teman Pro 2. Jujur ya, kayaknya aku tuh seberapa tahun belakangan ini lebih banyak berkaca-kaca dan mewek gara-gara ya itu tadi, ngeliatin ceritanya orang lain di medsos. Soalnya tuh teman Pro 2 kalau udah ngomongin orang tua ya, aduh ini siapa sih yang gak sensitif sama obrolan tentang ini. Sensitifnya tuh bukan karena ini bukan hal yang harus dibahas gitu teman Pro 2, more like kita tuh sadar kalau orang tua itu orang yang gak pernah pergi dari kita dan selalu nerima kita. Jadi mungkin itu juga yang bikin lagu Sesi Potret ini ngena banget di kita semua ya. Lanjut deh teman Pro 2, udah dulu sedih-sedihnya, kita bakal masuk ke peringkat 10 besar dari top 20 Indonesia hari ini. Kita mulai dari peringkat 10 nih, masih ada NPD lagi teman Pro 2. Wow, 3 lagunya ya masuk di chart kita di minggu ini. Yang di peringkat 10 ini lagu pertamanya mereka teman Pro 2. Eh bukan, ini yang kedua apa ketiga gitu. NPD I Love You But You Lebih Love Me teman Pro 2. Dan di peringkat 9 ini lagu kesukaan aku nih, ada Naikila dengan Main-Main Gue. Dan di peringkat 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: 10

Eh sumpah ya teman Pro 2, aku baru ini bener-bener ngedengerin lagunya Bernadia yang judulnya Rabun Jauh ini. BTW ini juga lagu baru tahu di 2026 ini, dan booming banget albumnya gara-gara bagian dari promosinya itu Bernadia tiba-tiba bondol ya rambutnya. Jujur aku juga ngerasa dia cocok banget teman Pro 2, ya kayak lebih fresh, kayak lebih apa ya, kelihatannya elegan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu kepo teman Pro 2 gimana sih looknya, ya udah kamu coba cek deh di Instagramnya. Dan waktu itu sempat rame juga gara-gara Iqbal itu ngisi salah satu MV-nya ini teman Pro 2 dari album ini. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin juga relate ya, mungkin kamu sekarang musisi teman Pro 2 terus turns out masih coba nyariin seseorang itu di antara keramaian, berarti lagu Rabun Jauh tadi buat kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, di peringkat 7 ada Liodra dengan Pura-Pura, dan di peringkat 6, wih ini udah lama juga ya, 10 minggu nih di chart kita teman Pro 2, Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 7.

0: masuk ke peringkat 5 besar nih teman Pro 2. Ini orang-orang yang menurut aku udah stay cukup lama juga ya di top chart top kok tiba-tiba kebalik-balik gitu sih mau ngomongnya di chart top 20 kita teman Pro 2. Nah, emang kadang tuh harus dikulek-kulek gitu bahasanya teman Pro 2 biar ujung-ujungnya balik normal lagi nih mulutnya. Sorry. Ini di peringkat 5 ya ada Adrian Halif dengan 2001 kali dan di peringkat 4 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Peringkat 5.

Nah, ini playlistnya siapa nih teman Pro 2? Jujur ya, dari tadi peringkat 10 sampai ini kita OTW ke peringkat 3 dan peringkat 2. Ini nyampur banget nih isinya. Nanti galonya galo sedih banget, nanti tiba-tiba jatuh cinta, nanti tiba-tiba lagunya yang ngadi-ngadi kayak lagu-lagunya si NPD ya teman Pro 2. Soalnya nih di peringkat 3 teman Pro 2 ada Andin Aisyah dengan Naksir, dan di peringkat 2-nya aduh enggak nyangka sih ini jedak-jeduk bakal masuk di top 20 kita teman Pro 2. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Peringkat 3.

0: Kalau katanya orang sini ya teman Pro 2, ini lagu jujur mucil banget ya. Ya namanya juga naksir orang, tapi gak boleh secegil itu ya teman Pro 2. Ya Allah kasihan nanti pacarnya. Anyways, ini udah mulai deket di peringkat satu kita teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill siapakah pemenangnya di minggu ini, asik, aku bakal coba kasih tahu kamu dulu recapan dari peringkat 20 sampai ke peringkat 2 nya ya. Jadi di peringkat 20 teman Pro 2 ada Andin dan Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Peringkat 19 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di peringkat 18 ada NPD dengan Lupain Aku Please. Di peringkat 17 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 16 NPD dengan Sempurna. Dan di peringkat 15 ada Rizwan Fadilah dan N Boys dan juga Mahalini dengan Seketika. Lanjut lagi teman Pro 2, di peringkat 14 nih ada Gandrawari dengan Seribu Kali. Peringkat 13 Marbles dengan Home Pimpa. Dan di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Dan di peringkat 11 ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Masuk ke peringkat 10 besar nih teman Pro 2. Di peringkat 10 ada NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Peringkat 9 Naikila dengan My Mind Gue. Dan di peringkat 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. 7 Liodra dengan Pura-Pura. Dan 6 Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lanjut teman Pro 2, peringkat 5 besar nih ya. Dari peringkat 5 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Peringkat 4 Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan peringkat 3 ada Andin Aisyah dengan Naksir. Di peringkat 2 barusan habis kamu dengerin ada Mingse dengan Astaga Bercanda. Terus siapakah di peringkat satunya? Jeng jeng jeng, ini juga masuk di recapan yang sering aku putar teman Pro 2 selama seminggu ini. Di peringkat 1 ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Peringkat 1.

0: gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
2: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Top 20.
1: Yuhu, masih barengan sama lu nih ya teman Produha nih di Top 20. Kalau tadi kita udah lihat kira-kira Top 20 Indonesia selama seminggu ini ada apaan sih gitu kan ya. Sekarang kita ke mancanegara lagi nih teman Produha. Anyways, aku bakal ingetin lagi buat kamu-kamu yang pengen supaya penyanyi favorit kamu masuk di chart kita, atau lagu kesukaan kamu yang lagi on repeat itu juga masuk. Yuk, kamu harus rutin-rutin berarti untuk ikutan request lagu-lagunya itu ke Produ Hitlist ya teman Produa, setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Bener-bener yang kayak gini aja, chat aja, kakak aku pengen dapetin lagunya ini gitu. Boleh juga kok kamu kalau misalnya pengen titip salam teman Produa, nanti bakal kita bacain. Sekarang aku pengen lihat-lihat dulu nih peringkat 20 sampai peringkat 1-nya ada siapa. Zuzur, ini ada lagi ya teman Produha, satu grup yang ternyata lagunya ada dua masuk ini. Wow, menurut aku persaingannya masih ketat banget teman Produha, karena mostly ya ini lagu-lagunya udah stay di chart kita kayaknya 4 minggu sampai puluhan minggu, 22 minggu bahkan ada teman Produha. Waduh, ini pada setia banget ya request lagu-lagunya ini. Yaudah langsung aja ya teman Produha, di peringkat 20 nih ada Heart to Heart dengan Root, dan juga di peringkat 19 ada BTS dengan Swim, dan di peringkat 18 ada siapa? Ada Bruno Mars dengan Raise It All.
2: Peringkat 20.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Di peringkat 17 nih ada Huasa dengan Goodbye. Dan di peringkat 16 ada Harry Styles dengan American Girls. Dan di peringkat 15 ini salah satu penyanyi favorit aku sih teman Pro 2, Lafay dengan Mad Woman. Dan di peringkat 14 ini siapa nih yang masih on repeat banget, lagunya Lady Gaga dan Doechii yang judulnya Runaway. 17.

Lanjut lagi teman Pro 2. Ya ini peringkat 13 sampai 11-nya kalau menurut Lun sih ini girls power ya teman Pro 2. Soalnya ada Nona dengan Rollerblade di peringkat 13 ini yang menurut aku kemarin ini jadi penyelamat buat bocil-bocil ya. Kemarin mereka tuh sempat ngapelin lagu Brain Rot gitu teman Pro 2. Jadi di mana-mana itu terus yang dinyanyiin. Untungnya tiba-tiba Nona juga ngerilis lagu Rollerblade ini. Ya udah ujung-ujungnya mereka selalu ngebahas tentang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Alhamdulillah gitu ya. Lanjut di peringkat 12. Aduh, ini lagu pembuka dari album barunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead. Ini aku sempat dengerin kayak 2 minggu nonstop gitu teman Pro 2. Karena apa ya? Kayak kerasa banget gitu rasa centil dia lagi jatuh cinta terus kayak bingung kudu ngapa-ngapain ya. Paham enggak sih? And walaupun at the end ya di lagunya itu di albumnya itu ujung-ujungnya juga sedih-sedih, tapi tetap aja teman Pro 2. Ini lagu kecintaan yang menurut aku okay banget. Lanjut di peringkat 11-nya, ini ada Cat Say teman Pro 2 dengan Pinky Up. 13.

rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

sih suka lagu awal mereka sih yang Gabriela itu, gak tahu kenapa itu ngebekas banget di kepala aku teman Prodo, especially waktu video mereka apa ya sebutannya, dance practice ya. Nah itu tuh keluar aku langsung kayak wow, ini benar-benar majestic teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu belum pernah nonton, cobain untuk nonton dulu ya, biar kamu ngerti nih kenapa Lun kayak kok lebay banget gitu bawaannya. Ini banyak banget ya kayaknya girls power di top 20 minggu ini teman Pro 2, karena di peringkat 10-nya nih ada seniornya Catsey teman Pro 2, ada Blackpink dengan Go. Terus di peringkat 9 ini Ariana Grande dari album barunya Petal. Ini lagunya juga judulnya Petal teman Pro 2. Ini bukan lagu pembukanya enggak sih? Nantilah aku coba cek dulu teman Pro 2, dan ternyata ini lagu dari dirilis 3 minggu lalu udah ada tuh di chart kita. Bahkan di minggu lalu teman Pro 2 dia tuh ada di peringkat 19. Hari ini banget udah di peringkat 9. Lanjut lagi nih di peringkat 8-nya ada siapa? Ada Hwasa dengan So Cute. 10.

0: Moving on teman Pro 2 ke peringkat ketujuh maksud aku ya. Jadi balik lagi masih ada Olivia Rodrigo teman Pro 2, tapi ini udah lagu patah hatinya ya yang judulnya The Cure. Mungkin kalau kamu sempat dengar lagu ini teman Pro 2, ini tuh biasanya dipakai buat ini video-video sedih gitu loh, kayak film-film romance tapi part sedihnya, paham gak sih? Terus tuh juga di peringkat 6-nya ini agak move sedikit energinya ya, dari sedih-sedih sekarang kita happy-happy nih Bu, diajak naik angkot barengan sama Nona dengan lagunya yang judulnya Hong.
1: Peringkat 7.

0: Zuzur ya, ini outro-nya aja vibes Om Terlelet Omnya tuh masih ada banget teman Pro 2. Gak nyangka ternyata ini bisa dibikin seenak itu kita buat dengerinnya. Dan aku lumayan shocknya itu gara-gara gak terlalu berisik. Paham gak sih? Biasa kan kalau lagu-lagu gini teman Pro 2 dari judulnya aja udah hong gitu ya. Berarti ini bakal ya musik-musik EDM yang kedengarannya bakal rame parah, yang di telinga kita tuh kayak sharp gitu kedengarannya. Tapi ternyata hong ini enggak kayak gitu. Thank you Nona. Lanjut lagi teman Pro 2. Oh iya, aku baru inget deh, kemarin mereka itu abis rilis album baru mereka teman Pro 2 yang judulnya Island Girl. Cobain deh kamu untuk dengerin. Dan teman-temanku udah coba review sih kemarin, dan kata mereka ini tuh album yang no skip banget. Nanti coba kamu spill juga ke aku, kira-kira sesuai gak sama seleranya kamu. Anyway, selanjut lagi nih, kita mulai masuk ke peringkat 5 besar teman Pro 2. Di peringkat 5 ya ada Justin. Salah deng, peringkat 5 ini Sienna Spiro teman Pro 2 dengan The Visitor ya. Sienna Spiro aku masih sukanya Die, apa ya judulnya? Kan tiba-tiba aku lupa teman Pro 2. Coba aku cek dulu. Die on this hill. Nah, abis itu teman Pro 2 di peringkat 4-nya ada siapa? Ada Justin Bieber barengan sama Nicki Minaj dengan Beauty and the Beast.
1: Peringkat 5.

Asik, ini kayaknya emang mood kita teman Pro2 di top 20 minggu ini dibikin naik turun banget ya. Nanti tiba-tiba ngegalo, tiba-tiba kita di sini mau joget-joget bawaannya. Tapi nggak kerasa ya, udah mulai masuk ke peringkat 3 besar nih teman Pro2. Lagi-lagi nih girls power teman Pro2. Di peringkat 3 nih ada Jenny dengan lagunya yang baru yang judulnya Less Than A Lover teman Pro2. Dan di peringkat 2-nya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

0: Alright, itu tadi teman pro 2 ya, peringkat 2 kita Ariana Grande. Grande maksudnya. Nah, lanjut lagi teman pro 2 ya. Nih, aku bakal bacain dulu recap dari peringkat 20 sampai peringkat 1 buat kamu. Pertama, di peringkat 20 ada Heart to Heart dengan Root, dan di peringkat 19 ada BTS dengan Swim. Peringkat 18 Bruno Mars dengan Risk It All, dan peringkat 17 ada Huasa dengan Goodbye. Peringkat 16 teman pro 2 Harry Styles dengan American Girls. Peringkat 15 Love A dengan Mad Woman. Di peringkat 14 Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runaway. Di peringkat 13 ini lagu kesukaan yang masih terngiang-ngiang ya, ada Nona dengan Rollerblade. Dan di peringkat 12 Olivia Rodrigo dengan Drop That. Peringkat 11 teman pro 2 ini ada Cat Say dengan Pinky Up. Masuk ke peringkat 10 besar ya, di peringkat 10 ada Blackpink dengan Go. Peringkat 9 Ariana Grande dengan Petal. Peringkat 8 Huasa dengan So Cute, dan di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di peringkat 6 teman pro 2 ada Nona dengan Hong. Di peringkat 5 Sena Sparrow dengan The Visitor. Di peringkat 4 Justin Bieber dan juga Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat. Dan di peringkat 3 ada Jennie dengan Less Than a Lover. Peringkat 2 barusan kita dengerin ya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan ini peringkat satunya. Jujur tiap hari nih aku udah ngeladenin requestan lagu ini teman pro 2 ya. Ada fansnya Heart to Heart enggak di sini? Nih lagu barunya Lemon Tank juga masuk nih teman pro 2.
1: Peringkat 1.

Merapat di jam 5 sore ya teman Pro 2. Biasalah tiap hari Sabtu kamu pastinya bakal dengerin dulu nih ada Musicpreneur ya dan ini disiarin langsung dari Pro 2 Jakarta. Nanti Lun bakal balik lagi, bakal aman aja teman Pro 2. Makanya buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi jalan-jalan ya. Ini kayaknya pada malam mingguan enggak sih hari ini? Ya udah kalau pesan dari aku sih hati-hati di jalan ya. Terus juga pastiin kalau memang kamu ke daerah yang masih ada kabut asapnya, dipakai maskernya teman Pro 2. Kalau gitu stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: rekan-rekan dari BEM yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Bukan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
1: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat.

di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin

Anyway, teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu juga buat kamu-kamu yang mungkin bingung ya, malam mingguan ini pengen ngengeng kemana gitu. BTW, kita lagi ada ini tahu acara di RRI Samarinda. Kalau kamu pengen ketemuan sama pendengar yang lain juga, teman Pro 2, atau mungkin pengen ketemuan sama penyiar-penyiarnya RRI Samarinda, nah, ya udah kamu ke sini aja ya, ke RRI Samarinda di Jalan M. Yamin. Jadi nanti acara itu bakal dimulai di 7:30 gitu, terus dilaksanainnya di halaman dalam RRI Samarinda. Kalau kamu lagi main kesini, teman Pro 2, kamu nanti bakal ngelihat juga ada penampilan dari Nia Karunia, DA7, teman Pro 2. Terus juga kita bakal happy-happy makan-makan bareng, cerita-cerita bareng. Makanya aku bakal tungguin kamu ya buat ke RRI Samarinda, teman Pro 2. Kita malam mingguan bareng, literally malam ini banget.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat semuanya, Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua musik planner.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kalir aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: Wis.
3: Khusus buat Musikpreneur.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Iya. Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
3: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu udah Babi Roman.
0: Oke. Okay.
3: Ya, di kita

0: band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke itu bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke. Okay.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua enggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer
0: andal. Oh iya iya iya ya, berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede, billboard duluan.
0: Oke. Okay. Oh, iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke. Okay.
1: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, nggak ada.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri, beda gitu ya. Gitu. Oke.
2: Okay. Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Oh, aduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke,
1: okay,
0: oke.
1: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
1: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
1: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau enggak, event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay. Oh, ya, berarti ya, udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Di sana kan pakai clan ya.
1: Clan itu mana clan?
0: Iya.
1: Macam mana clan? Mana lah kita?
0: Iya. Yeah. Kan? Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
1: buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, gitu kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life.

0: akhirnya mereka senyamannya aja. Okay. Mana lo, ntar jemput bokin gua.
1: Oke oke oke, seru banget teman bro dua ini. Oh, iya, iya, ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
2: Yeah.
1: Benar ya. Oke oke oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman bro dua. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh, sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: apa lah. Itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue usah cengeng-cengeng banget lah gitu okay. kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu
0: nggak
2: jadi terkalahin lah itu.
1: Okay.
0: Padahal udah master ya, sayang.
1: Oh tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Okay. Tapi pada akhirnya nggak jadi. Dialin ke Sony saat itu Sony Indonesia, tapi nggak jadi. Gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka. Keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang ya gua fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya udah. Ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke.
2: Okay. Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
2: Nah,
0: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Maksudnya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Iya, misalnya iya, mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana.
0: Iya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya,
1: iya.
2: Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner. Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan. Bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu olah lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
0: Iya, ya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Gue bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itulah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang kan soloist lu kan?
2: Iya.
0: Tapi lu soloist juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi dulu di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal. Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Kasih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riana denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku tuh sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Untuk dia juga.
2: Untuk nyanyikan, gua cacat dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang sebelumnya. Lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
0: Dua-duanya.
1: Oke.
2: Ya.
1: Janganlah dong. Enggak dong.
2: Lu lah kan.
1: Enggak dong. Enggak dong.
2: Rusak lu lah.
1: Iya nih. Pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
1: Satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Relate.
2: Banyak orang ya.
1: Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah sebenarnya gak susah-susah banget. Lagunya gue agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue gak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih cowok ya. Cowok banget ya. Oke.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Okay.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum lumpur.
0: Bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Serak-serak
1: belum lumpur.
0: Iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Seperti
1: beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu,
1: juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan. Benar.
0: Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan. Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumpang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumpang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, kan? Iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
1: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Planner RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah. mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Tanya Ustaz.
3: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan A.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Aloha teman Pro 2. Duh, rasanya kayak di Hawaii enggak barusan aku nyapa kayak tadi. Semoga kamu juga bisa enjoy weekendnya kamu, malam minggunya kamu hari ini teman Pro 2. Masih ya, aku pesanin juga buat kamu hati-hati di jalan. Dan sekarang sih di kawasan Damiamin teman Pro 2 lalu lintasnya lancar jaya ya. Tapi tetap kalau lagi lancar gini teman Pro 2 tetap jangan bandel ya. Pelan-pelan aja, ini semua orang juga pengen healing kayak kamu ya. Anyway, sekarang itu aku lihat lagi rame pada suka jajet di folder sana kan ya. Kayaknya aku tuh perlu rekomendasi tempat baru deh teman Pro 2 untuk pergi jajan-jajan lagi. Jujur kemarin tuh aku sempat ke Citra Niaga, terus itu kayaknya hari apa ya, hari Senin teman Pro 2. Sumpah ya, hari Senin aja dia tuh rame banget. Makanya aku gak kebayang kalau malam minggu gini biasanya serame apa sih. Coba spill deh ke aku teman Pro 2. Kamu boleh kirimin pubnya lewat WhatsApp atau Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda ya. Dan juga teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu lagi yang mungkin masih galau, aduh bingung pengen jalan kemana nih aku lun, ya udah kamu ke RRI Samarinda aja teman Pro 2 buat ketemuan sama penyiar-penyiarnya RRI Samarinda plus pendengar-pendengar lainnya. Jadi ya udah sini-sini aku tungguin teman Pro 2 buru ya.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: FM.
1: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
2: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: FM.
1: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
2: Iya, Pak.
1: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
2: Iya, Pak.
1: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
2: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
1: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh, kan?

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good evening. Masih barengan sama aku ya Lun di Tune Corner hari ini. Aduh, iri juga deh sama yang bisa malam mingguan. Kok kamu gak malam mingguan sih? Kita semuanya teman Pro 2 ngumpul dari Samarinda ya. Makanya kalau kamu masih gak ada agenda, 15 menit lagi nih acara temu-temu kita tuh bakal dimulai. Jadi cepet-cepet sudah sini ke M. Yamin teman Pro 2 ya, ke halaman belakangnya RRI Samarinda. Cus, langsung dah ikut nongki-nongki. Anyways, aku pengen ngajakin kamu untuk kenalan dulu teman Pro 2 sama komunitas-komunitas yang ada di Kaltim. Salah satunya nih di Tenggarong teman Pro 2. Ada komunitas Rapo namanya. Ini tuh sebenarnya udah dibentuk sejak tahun 2024 katanya, tapi baru aktif ngejalanin programnya di tahun 2025. Sebenarnya walaupun emang masih baru, tapi nama Rapo tuh udah lama banget dikenal. Jadi ini salah satu penginisiatornya teman Pro 2 namanya Kak Muhammad Razi Abdurrahman bilang kalau sebelumnya tuh sebenarnya udah ada nih komunitas yang sama yang namanya Serapo LPKK. Ini tuh isinya seniman-seniman legenda Kutai yang sekarang akhirnya nongol lagi Serapo baru yang punya wajah baru dan pastinya semangat baru juga teman Pro 2. Well, katanya Kak Rizie sendiri, Serapo itu sebenarnya bahasa Kutai, artinya siapa aja yang bisa make dan bisa jadi bagian di dalamnya. So far sih teman Pro 2, mereka ini tujuan utamanya pengen ngembangin kesenian Kutai. Buat kamu-kamu yang mungkin pengen kepoin mereka teman Pro 2, udah coba deh kalau misalnya hari ini lagi dalam perjalanan ke Tenggarong, kamu bisa ketemu sama mereka tuh di Taman Musik Kota Raja.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Hai hai, waduh kaget banget tiba-tiba kegenjreng ya teman pro 2 ya. BTW, aku pengen ngajak lagi kamu untuk lanjut kenalan sama komunitas Serapo teman pro 2. Jadi mereka ini gak cuma gerak di satu bidang seni doang, tapi mereka itu juga ikutan di beberapa bidang kesenian lainnya. Kayak musik, tari, seni rupa, sastra, film, teater, sampai seni tradisi Kutai teman pro 2. Untuk salah satunya yang emang lagi banyak banget ya mereka agendakan itu tuh penampilan tingkilan gitu teman pro 2. Just in case kamu belum tahu, tingkilan itu tuh musik khas Kutai yang emang dimainin buat pakai gambus Kutai teman pro 2, terus juga pakai babon atau ketip. Dulunya tingkilan ini emang dipakai buat sarana dakwah gitu, dan juga kadang dipakai buat komunikasi antar kelompok teman pro 2. Dan ya pokoknya gimana caranya kamu pengen ngekspresiin keresahan kamu atau perasaan kamu lewat musik. Jadi tadi aku sempat spill kan, waktu itu mereka sempat tampil di Taman Musik Kota Raja, dan mereka ini emang dipercaya buat tampil di situ sebagai pengisi acara pertama banget

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Emang sih ya teman Pro2 yang namanya komunitas itu kamu gak bisa ngebangunnya tuh literally secepat itu. Ya cuma Bandung Bondowoso, Bandung Bondowoso doang teman Pro2 ya, yang bisa bangun candinya itu langsung dalam semalam. Tiba-tiba ya lu langsung gerabakan gini ngomongnya teman Pro2, sawan soalnya takut salah-salah nanti. Makanya ini nih si Serapo bilang kalau sekarang sih dari 2024 kemarin mereka itu akhirnya punya sekitar 40 anggota. Dan ternyata mereka tuh kebagi juga ke beberapa divisi lagi teman Pro2. So far sih mereka tuh punya rencana buat bisa ngejalin komunikasi barengan sama banyak stakeholder. Karena mereka ngerti kalau misalnya stakeholder ini tuh bisa banget tuh membaca dan juga memahamin apa yang disampaikan sama seniman. Jadi ya udah, kalau memang pengen ekosistem seni di Kutai Kartanegara ini terutama bisa tumbuh, pastinya semua peran itu diperluin. Jadi kudu kerjasama semuanya ya teman Pro2. Dan aku doain juga nih buat komunitas Serapo teman Pro2, semoga kalian-kalian, kamu-kamu yang mungkin juga lagi ngusahain seni yang ada di mana aja teman Pro2, menurut aku ini udah jadi salah satu langkah yang paling baik sih. Karena kalau kata orang-orang, yang namanya pelestarian budaya, kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi? Gitu kan? BTW, ini buat kamu-kamu teman Pro2 yang pengen karyari sama Rinda, ini acaranya masih dalam persiapan ya, bentar lagi bakal dimulai. Jadi cepet buruk kesini teman Pro2, kita tungguin ya di karyari sama Rinda di halaman belakangnya kita. Nanti datang aja terus tanya, kak pengen ikutan ini acara ketemu pendengar, boleh, nanti diarahin. Jadi tenang aja, gak bakal dibiarin sesat sendirian ya teman Pro2. Ya udah deh kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri dulu. Abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai merapat di jam 12 malam. So, bye-bye.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman Pro2, waktunya kamu dengarkan Pro2 Update tepat di jam 20 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Persija Jakarta kalahkan Persib Bandung 2-1 di pekan kedua BRI Super League 2026-2027. Alexander Jeremy Jeff membuka skor menit ke-40 di hadapan hampir 60 ribu Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Persib sempat menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic menit ke-81, namun Ivan Mahmud memastikan kemenangan Persija dengan gol di masa tambahan waktu. Duel ini jadi laga kandang pertama Persija melawan rival bebuyutan di Jakarta setelah 7 tahun.

Informasi selanjutnya, 30 penerbangan di Bandara Supadio Pontianak batal akibat asap karhutla. Jarak pandang di bandara hanya 300 sampai 500 meter sejak pukul 5 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Di bawah batas minimum keselamatan penerbangan berdasarkan koordinasi dengan maskapai, 30 penerbangan terdiri atas 15 keberangkatan dan 15 kedatangan diputuskan batal. Informasi terakhir, Marco Bezzecchi rebut pole position MotoGP San Marino 2026 di Misano. Pembalap Aprilia Racing itu mencatat rekor lap 1 menit 29.982 detik pada sesi kualifikasi 2, menjadi rider pertama yang menembus batas 1 menit 30 detik di lintasan tersebut. Bezzecchi ungguli Marc Marquez dan Fermín Aldeguer, dan catatan ini sekaligus menjadi pole position keempatnya musim ini dan 13 sepanjang karirnya di kelas MotoGP. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 ya. Di jam 8 sampai kita nanti merapat di jam 12 malam. Iya deng, iya betul. Nah teman Pro 2 seperti biasa ya, kalau di jam segini di malam minggu kamu nih ya, kamu ditemenin sama aku dan kayaknya aku bakal ngobrolin soal, ini kan kita ngomongin music trainer ya teman Pro 2 kalau di jam 8 hari Sabtu di malam minggu. Dan ini nih, dari grup rock alternatif asal Bandung yaitu For Revenge merilis single terbaru yang judulnya Museum Duka di September tanggal 4 kemarin tuh. Jadi lagu ini teman Pro 2 kolaborasi nih bersama dua nama yang mungkin kamu gak asing nih kalau kamu suka nonton streaming-streaming teman Pro 2, karena For Revenge bekerja sama dengan YB dan Reza Arab. YB ini adalah Reza, YB dan Reza Arab, YB dan TP teman Pro 2. YB ini Reza Arab ya, siapa tahu buat kamu yang belum tahu tuh YB siapa sih gitu ya. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 ya, misalnya nih kalau kita ngomongin soal mereka gitu ya, kolaborasi ini berawal ketika ketiganya tuh tampil bersama membawakan Serana dan Penyangkalan dalam sebuah festival. Jadi setelah penampilan itu tuh YB menyampaikan gagasan kolaborasi untuk vokalisnya For Revenge yaitu Bonix, dan TP turut terlibat setelah sebelumnya beberapa kali nih tampil sebagai drummer band For Revenge. Jadi dalam proses produksinya Bonix dan YB mengembangkan lirik mengenai kehilangan, kenangan, serta cara seorang memproses duka. Jadi TP ngisi bagian drum, sementara Faisal Rian membantu pengerjaan aransemen. Jadi Faisal sebelumnya terlibat dalam proyek For Revenge yang bertajuk I Miss You Every Brand New Day. Itu lagu buat Spider-Man Brand New Day itu. Ada yang sudah pernah dengerin belum teman Pro 2?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Oke teman Frodo, kita lanjut lagi nih ya. Ini dari genre yang berbeda sebenarnya dari For Revenge tadi. Kalau kita sudah ke For Revenge, kan kita tahu For Revenge adalah genre yang ngerok-ngerok gimana? Ngerok-ngerok tuh gimana coba Bibi, Bibi. Jadi ini ada unit gitu ya, synth wave, synthesizer itu loh teman Frodo, S-Y-N-T-H, synth.

perilisan single Pusara di 2025. Jadi grup ini juga telah merilis App Mountains pada 2022 dan Selubung Abadi setahun kemudian di 2023 tuh. Jadi antara Angkara dibuka melalui Dan Kau Terlunta dan dilanjutkan oleh 7 lagu lainnya Teman Pro 2 secara tematik ya. 8 lagu menyusun perjalanan dan keruntuhan dan kemarahan menuju harapan serta permulaan baru tuh Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu ya kalau mau tahu nih proses rekamannya itu berlangsung di Starlight Studio dan Fuston Z Labs dan Tonal Walkers, sementara mixing dan mastering itu dikerjakan sama Kak Pandu Fustoni. Nah, musisi lain terlibat dan meliputi Kak Arya Ditiar, John Tampu Bolon, dan Lingga Munghi. Jadi untuk sampo album sendiri Teman Pro 2 Tamaram bekerja sama nih sama seniman Finlandia Sufi Karjalainen. Nah, karyanya ini menggambarkan ruang untuk berhenti dan merenungkan berbagai hal yang telah berlalu tuh.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Rio Klapi kembali merilis single terbaru bertajuk Janji Bahagia Teman Pro 2. Dalam lagu ini, dia mengangkat kisah sebuah hubungan yang tidak berakhir karena hilangnya rasa cinta, tapi karena harapan yang perlahan habis nih Teman Pro 2. Jadi dua orang masih berjalan berdampingan nih, tetapi mulai menyadari nih kalau ternyata arah tujuannya kok gak sama lagi ya Teman Pro 2 ya. Jadi kayak Janji Bahagia ini membawa cerita tentang keputusasaan yang tumbuh diam-diam nih dalam hubungan yang telah berlangsung ya cukup lama gitu. Dan rasa percaya terhadap cinta itu masih ada, tapi perlahan berhadapan dengan kenyataan yang apa ya, kayak janji-janji yang sudah diucapin tuh ternyata gak selalu berujung pada sesuatu yang diharapkan gitu. Jadi gak hanya membahas perpisahan nih Teman Pro 2, dari si Kak Rio Klapi ini itu menempatkan lagu ini tuh sebagai gambaran tentang perjalanan sebuah hubungan yang perlahan kehilangan cahayanya. Jadi ada rasa lelah, kecewa, rindu, dan harapan berjalan beriringan hingga ke titik ketika seorang harus menerima kalau ya semua penantian yang apa ya, pasti ada akhir yang bahagia gitu Teman Pro 2. Jadi lirik lagu ini tuh dibangun dengan pendekatan yang jujur dan emosional dari Kak Rio, dan pengalaman tentang bertahan terlalu lama dan berharap terlalu dalam itu menjadi bagian penting dari cerita yang ingin disampaikan sama Kak Rio Klapi. Nah, di dalamnya ada upaya untuk melihat kembali sebuah hubungan dan memahami kalau kehilangan itu tidak selalu berarti rasa cinta menjadi tak berarti Teman Pro 2 ya. Jadi kalau secara musikal sendiri lagu ini tuh datang dengan aransemen yang melankolis Teman Pro 2 yang pasti mellow gitu ya. Dan tetap menyimpan kehangatan, dan pendekatan tersebut membuat suasana yang dibangun terasa dekat nih dengan cerita di dalam lirik. Terutama ketika berbicara tentang fase ketika seseorang mulai menerima kalau hubungannya pertahankan itu gak lagi punya tujuan yang sama ya Teman Pro 2. Mungkin kalau kamu bingung Kak Rio Klapi ini yang mana ya, yang itu loh lagunya Teman Pro 2 yang "Kau ku menembus ruang dan waktu". Nah itu Teman Pro 2. Jadi itu Kak Rio Klapi ini akhirnya membuat lagu Janji Bahagia dan membawa gagasan kalau melepaskan tidak selalu berarti menyerah. Dalam situasi tertentu keputusan untuk pergi justru jadi cara lain untuk mencintai seseorang sekaligus memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk menemukan kembali kebahagiaannya tuh.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

And that's it teman Pro 2 untuk informasi Music Trainer hari ini ya. Dan setelah ini aku bakal balik lagi nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol panjang gitu ya soal, agak deep talk dikit di malam minggu gitu ya Habibi. Tapi kita tidak akan ngomongin percintaan ya di malam minggu teman Pro 2. Jadi aku bakal ngobrolin soal kehidupan aja kali ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bisa banget teman Pro 2 gabungan sama kami di 081258487885 atau di Instagram @rrpro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal jaga malam balik lagi bareng aku Habibi. Dan aku mau ngingetin juga nih ada acara masih teman Pro 2 jumpa fans di RRI sama Rinda. Jadi kamu belum telat nih, kamu bisa datang ke sini, kita nyanyi-nyanyi bareng, kita bisa makan-makan bareng juga di belakang ya teman Pro 2. Ada bintang tamunya juga tuh spesial gitu ya buat kamu yang mau datang teman Pro 2, masih ditunggu, masih ini masih masih berjalan juga acaranya teman Pro 2 jumpa fans di RRI sama Rinda.

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi ya. Ini kita bakal masuk ke jaga malam, yang dimana berarti waktunya untuk kita tone down gitu ya. Agak pelan-pelan nih ngomongnya teman Pro 2, walaupun di malam minggu yang semangat ini, karena di belakang juga masih ada jumpa fans di RRI Samarinda. Jadi buat kamu yang belum datang dan pengen datang, teman Pro 2 masih terbuka lebar ini ya. Buat kamu masih panjang ini acara gitu ya, masih ada main games-gamesnya, bisa juga kamu nyanyi-nyanyi di belakang. Bahkan teman Pro 2, kalau di belakang kamu bisa makan-makan tuh. Di belakang pun ada jagung rebus kalau kamu mau makan jagung rebus, ada di belakang teman Pro 2. So, di jaga malam ini aku bakal ngobrolin soal ya sesuatu yang mungkin relate sama kita-kita teman Pro 2 ya, di umuran yang 20-an ini gitu ya. Apa ya, kita bukan orang dewasa, tapi kita anak muda yang mau dewasa, mau beranjak dewasa gitu ya. Dan pasti ada hari dimana kita merasa kayak, kok dikejar-kejar banget ya gitu. Karena ketika kita masih di umur yang sekarang, ngelihat teman-teman kita yang banyak banget achievementnya gitu ya teman Pro 2, jadi kadang kita ngerasa kita sudah kerja keras, sudah kuliah, ngejar target. Tapi ketika ngelihat orang lain, teman-teman gitu ya, suksesnya lebih cepat, itu kadang ada rasa kayak when ya gitu. Karena apa ya, padahal kita tuh kita gak tahu perjuangan mereka tuh gimana, itu kita gak pernah tahu gitu. Ada yang sukses mungkin karena kerja kerasnya bertahun-tahun, ada juga yang karena kesempatannya mungkin datangnya lebih dulu gitu teman Pro 2. Ya kalau kita marah atau iri, ya energi kita justru habis sih jujur kalau kita mikirin orang lain gitu ya. Karena kita ngelihat, ih dia seumuranku kok dia sudah punya bisnis, sudah punya ini, sudah punya itu. Kayak jatuhnya kamu menghabiskan apa ya, ngabisin waktumu untuk memikirkan orang lain, dan kamu lupa untuk fokus ke dirimu sendiri teman Pro 2. Jadi penting banget ya buat kita juga teman Pro 2, kalau buat mau sadar. Ini penting buat sadar gitu ya. Untuk kita tuh boleh sibuk, boleh juga wajar itu juga capek. Wajar itu capek. Capek itu wajar, tuh balik-balik tuh Habibi ya. Tapi jangan sampai iri gitu ya teman Pro 2, sampai kita ngelihat orang kayak kok dia begini sih gitu. Malah kita capek di mental sih jujur teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu lagi ngerasa hal yang sama, bisa banget gabungan sama aku teman Pro 2 di 08125848785 atau di Instagram @rripro2samarinda. Dan di aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ada live chatnya di situ, fitur live chatnya. Bisa banget buat kamu komen-komen di situ ya. Karena memang apa ya, ini sangat-sangat relate. Relate banget ini buat anak-anak Gen Z ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, sebelum aku lanjut, udah kita dengerin lagu Ariana dulu kali ya, yang Moonlight.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setiap

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin soal ya. Kenapa tiba-tiba begini sih energinya? Jadi kadang tuh ada aja orang yang kalau lihat pencapaian orang lain gitu ya teman Pro 2, tuh kadang tuh pura-pura cuek gitu, kayak ah biasa aja tuh gitu, enggak keren gitu. Padahal itu sebenarnya apa ya? Itu kayak cara nutupin rasa yang gimana gitu di dalam hati teman Pro 2. Kadang ya, kalau kita ngomongin soal kamu tahu ini enggak sih bahasa ini teman Pro 2, silent treatment. Nah, tuh, silent treatment ini bagus banget kalau ke diri sendiri gitu. Kayak apa ya? Sebenarnya kalau kita enggak ngomongin itu aman banget. Tapi sebenarnya kalau kita silent treatment tapi sambil tetap ngomong di dalam mulut gitu ya, kayak di dalam mulut, di dalam hati gitu, nggak enak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan solusi itu teman Bro. Jujur itu malah kayak ya kita malah nabung rasa nggak enak gitu, kayak apa ya, kayak ngumpulin rasa nggak enak gitu di dalam hati. Nah, lama-lama ujung-ujungnya jadi apa ya, jadi toksik bahasanya kalau anak zaman sekarang ya, toksik gitu. Jadi bikin kita sama orang-orang sekitar gitu malah jadi gak baik gitu. Malah jadi nanti ujung-ujungnya malah jadi musuhan dan yang lain-lain gitu. Padahal kalau kita ngomongin lebih sehat gitu ya, kalau kita bisa bilang ke diri sendiri, ya harusnya kita ngomong gitu, oh dia sukses nih, ah aku juga konsisten, ah biar sukses kayak dia gitu. Jadi jangan pernah kita tuh ngerasain kayak apa ya teman produk kita, kita ngerasa kayak ih kok dia bisa, ih pasti dia anaknya ini. Nah sudah tuh, sudah tuh, gak boleh tuh kayak gitu-gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita misalnya ngerasa kok dia bisa ya, padahal dia bla bla bla bla bla bla bla bla, ya mungkin dia konsisten. Itu aja sebenarnya teman Pro 2. Sebenarnya gak ada yang membedakan gitu loh. Yang membedakan kita itu adalah konsisten atau enggaknya. Udah itu aja sih sebenarnya tuh teman Pro 2 ya.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: deh.
1: Kenapa?
0: Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
7: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
6: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
7: Oh, pakai bumbu instan ya?
6: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

lanjut lagi Tuan Prado. Baru aja kita dengerin lagunya Roni Parulian, Waltz di Akhir Zaman. Waltz Akhir Zaman, Tuan Prado. Ini salah satu lagu favorit aku ya. Gak tau kenapa aku belakangan ini dengerin terus kayak, gak tau ya, kayak lain lagu Roni pada umumnya gitu. Aku ngerasa musiknya sangat-sangat mendayu-dayu gitu, kayak cocok banget lah gitu. By the way, kita bakal lanjut lagi Tuan Pro 2 ya. Tadi kita sudah ngomongin soal silent treatment itu gak baik. Kalau kita misalnya pro-pro cuek, kayak merasa mohondah, tapi di dalam hati masih ngerasa gak enak, ya juga susah ya Tuan Pro 2 ya. Kenapa kayak gitu cara ngomongnya? Gak tau deh. Lanjut Tuan Pro 2 ya. Karena tuh ya, kalau kita lagi capek, sering kita tuh curhat ke tongkrongan gitu, ke teman-teman dekat, ke sahabat, ke ya siapapun itulah ya. Dan masalahnya adalah di sini tuh kadang kita ceritain sisi negatifnya aja. Mungkin kayak kita gagal, kita capek, atau kita nggak dihargai gitu. Jadi teman-teman kita itu taunya kita apa ya? Taunya sisi buruknya aja gitu. Makin bikin circle penuh energi negatif gitu ya, karena mau gak mau semuanya pasti emosi gitu. Dan kalau kita bisa cerita dengan seimbang gitu ya Tuan Pro 2, kita cerita kayak, ya gagal lagi aku gitu. Kenapa? Ya gitu deh, tapi ya udahlah, yang penting aku bisa belajar lagi deh dari ini. Nah itu biasanya teman-teman kita akan lebih oke lagi gitu untuk ngasih masukan ke kita gitu ya Tuan Pro 2. Dan yang penting, paling penting adalah jangan oversharing. Itu susah banget, jujur ya. Karena tuh kalau kita oversharing gitu ya, itu apa ya, kadang gak semua orang bisa menangkap cerita kita dengan benar Teman Bro 2. Jadi hati-hati dalam bercerita gitu ya. Bukan berarti aku gak bolehin kamu cerita sama temanmu, bahkan sahabat-sahabatmu gitu ya. Tapi kadang ada beberapa orang yang tidak bisa menerima cerita itu dengan baik, atau bahkan memang dipinggirin ceritanya. Enggak, ini lebih ke arah gini Teman Pro 2. Karena ada beberapa orang yang tidak paham ketika kita bercerita, mereka nangkapnya padahal kita ceritanya belum selesai gitu loh. Ada beberapa orang yang seperti itu. Karena aku pernah juga ketemu orang yang aku ceritanya A, B, C, D, yang ketangkap cuma A dan B nya aja. Jadi C, D nya dia lupa dan akhirnya salah menangkap dan salah mengartikan gitu. Jadi jangan sampai kamu oversharing Teman Pro 2. Kalau sudah oversharing, it's a problem gitu.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Merapat di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan baru aja kita dengerin lagu, salah satu lagu favoritku juga teman Pro 2 ya. Yang ya kita tahu ini lagu yang sangat-sangat berkesan gitu ya buat semua orang, apalagi buat penonton Fast and Furious. Tapi kita gak ngebahas Fast and Furious teman Pro 2 di malam minggu ini, karena kita masih ngobrolin soal gimana sih gitu ya, kita tuh udah coba legowo gitu, tapi kadang ada aja ego yang masih tinggi gitu. Nah kadang tuh ada beberapa orang yang ngerasa gitu ya, banyak yang gengsi untuk bilang kalau dia tuh sebenarnya minder. Jadi dia berani untuk ngelihat pencapaian orang gitu ya, orang lain tuh semuanya dicek gitu, entah dari sosial media, entah dari manapun gitu ya. Aku juga bingung, kayaknya banyak kali itu anunya, apa namanya, staminanya teman berdua ya, kayak kuat gitu untuk kayak ngecek gitu, dan akhirnya jadi kayak siapa yang paling tidak peduli gitu, pura-pura tidak peduli, padahal ujung-ujungnya juga stalking lagi, ngomongin lagi gitu. Jadi kayaknya terputar-putar aja teman berdua, padahal sebenarnya apa ya, kita kalau ngomong ke diri sendiri kayak harus bersyukur sih, jujur harus bersyukur nih gitu. Tapi ketika ngelihat orang lain mungkin masih ada rasa keselnya. Tapi itu salah satu kayak, seingatku itu manifesting sih jujur teman Pro 2, kayak ya aku nggak apa-apa, aku bisa sukses juga di waktu yang tepat buat aku gitu. Itu salah satu hal yang bisa kamu apa ya teman Pro 2, kamu rasain, dan itu bisa. Ada beberapa orang yang sudah aku temuin gitu ya, mereka manifestasi gitu ya, manifestasi ya bahasanya, manifesting ya bahasanya teman Pro 2. Intinya dia selalu ngomong, wah aku bisa, aku ini, aku itu, aku ini, aku itu, dan itu terjadi teman Pro 2. Jadi jangan pernah kita tuh ngerasa kalau lagi merasa orang, ih kok dia bisa ya, ih kok dia bisa, kok aku belum ya. Nah itu jangan sampai kamu ngerasa kalau itu tuh membuat kamu down gitu, jangan. Apalagi kalau kamu misalnya menjelekkan orang yang misalnya dapat prestasi gitu loh. Itu juga gak baik banget jujur teman Pro 2. Tapi by the way, ini ada yang gabungan sama kita nih. Beliau ini adalah, ini adalah tamu spesial. Coba kita halo-halo dulu kali ya teman Pro 2. Halo. Ini dia. Hai Kak Wahyu.
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Ketemu lagi.
0: Iya, bener. Habibie lagi gitu ya.
1: Iya itu, nggak bisa kesan aku nih.
0: Iya itu, padahal rame loh di belakang ini.
1: Iya itu.
0: Aku bahkan yang di dalam sini aja, aku nggak bisa kesana kak. Karena aku harus siaran. Kan nggak bisa ke belakang. Kesana,
1: nanti ini nggak ada yang niat.
0: Iya bener, itu masalahnya. Makanya aku pun cuma bisa mendengar dari dalam studio gitu. Padahal tinggal berjalan keluar dikit sudah nyampe panggung ya gitu.
1: Iya nggak apa-apa sih, kan itu jumpa fans bukan jumpa penyiar.
0: Oh iya bener sih jujur ya. Kan fans kami kan ini Kak Wahyu lagi nelpon.
1: Oh iya
0: betul. Betul gimana nih malam minggu ngapain aja Kak Wahyu?
1: Ngapain aja, nggak ngapa-ngapain sih.
0: Di rumah aja?
1: Di rumah aja, nggak ngapa-ngapain.
0: Nggak mati lampu di situ?
1: Mati lampu kemarin aja sih.
0: Oh iya?
1: Ada dua kali.
0: Lama nggak?
1: Mati lampu dari jam 5 gitu sampai habis sisa.
0: Wadaw.
1: Itu mati lampunya. Aku bersyukurnya mati lampunya jangan sampai jam 9 atau jam 10 sih.
0: Bener sih.
1: Nanti gak ketemu kalian di Pro 2.
0: Waduh. Udah jago nih. Udah jago nih.
1: Kan di WA.
0: Oh iya bener. Karena gak ada jaringan ya.
1: Iya itu. Kalau wifi-nya mati. Udah mati juga harapan udah.
0: Bener sih. Jujur. Bahkan kalau pakai data pun habis gitu kita.
1: Iya betul. Di sini kalau mati lampu data juga mati sih, nggak bisa ada sinyal gitu.
0: Tuh benar, berarti memang satu Samarinda kayak gitu tuh Kak Wahyu.
1: Kecuali memang jaringan biasa dia kayak pakai pulsa gitu.
0: Nah iya kalau itu masih kadang muncul kadang enggak gitu.
1: Dulu kan di Pro 2 ini kan ada fasilitas kayak 0541 itu. Mm-hmm. Nah itu sekarang gak dipakai lagi kan.
0: Iya benar, karena sekarang semua pakai WhatsApp.
1: Wah itu dia. Tapi di Pro 4 sama Pro 1 masih pakai.
0: Masih ada
1: sih.
0: Ya
1: masih.
0: Oke. Tapi hari ini tuh kita mau ngomongin ini Kak Wahyu, soal ada orang yang mungkin sering apa ya ngerasa ketika kita lagi sukses atau kita lagi mendapat achievement gitu, dapat sesuatu hal yang bisa kita banggakan, ada beberapa yang julid gitu, ada yang julid. Nah, kalau Kak Wahyu pernah nggak ngerasain itu?
1: Aku julid ke orang lain maksudnya?
0: Bukan, kita yang dijulidin.
1: Oh gitu. Kalau aku dijulidin, apa yang dijulidin dari aku? Aku nggak sukses.
0: Aduh,
1: ya kan dong. Malah kebalikannya sih.
0: Oh gitu, Kak Wahyu yang julid.
1: Iya. Iya, itu mungkin manusiawi kali ya.
0: Benar.
1: Mungkin ada perasaan seperti itu. Kayak kita iri sama orang lain. Aku tuh kalau ngelihat orang yang sukses ya, anggap aja kayak Elon Musk gitu.
0: Oke. Okay. Agak jauh ya. Sinteyong deh, Sinteyong.
1: Wah itu iri banget sih aku bisa ngalahin Persib Bandung tuh.
0: Aduh, gimana gitu. Senang ya aku lihat tandukan gol itu. Sebagai pencinta Sinteyong.
1: Astagfirullah, ketahuan banget.
0: Aduh,
1: Persija ini.
0: Itu dah. Lanjut ke Bayu. Waduh, harus jangan-jangan mati lampu nih teman Pro 2. Halo. Nah, benar ini teman Pro 2 ya. Tiba-tiba jaringannya menjauh gitu. Tapi memang kadang tuh begitu teman Pro 2. Ketika kita melihat seseorang ada yang ih kok sukses ya. Nah itu tuh kadang ada rasa manusiawi lah ya. Kita merasa kayak ih kok gini sih gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman Pro 2. Tapi btw Kak Wahyu kalau misalnya mau nelpon lagi boleh. Masih aku tungguin deh ya sampai jam 11 nanti kita. Masuk. Tiba-tiba nih. Halo.
1: Ya halo.
0: Nah ya. Jaringan
1: nggak
0: ya.
1: Tahu nih. Nggak tahu. Gara-gara Sintayong nih.
0: Aduh gara-gara. Aduh, sorry deh.
1: Iya, ya intinya gini, aku tuh orang yang pernah lah ngalamin kayak gitu. Okay. Teman-teman aku juga waktu SD dulu tuh banyak yang sudah kuliah, banyak yang sudah sukses lah intinya. Dapat pekerjaan yang kerjaan impian lah, enak kerjaannya, enggak terlalu ribet tapi dapat gaji yang gede gitu.
0: Oke. Okay. Pasti ada rasa gimana gitu ya. Tapi dari Kak Wahyu nih mungkin tuh hilang lagi. Jaringan lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi intinya ya teman Pro 2 pasti itu manusiawi. Tapi buat kamu kalau misalnya ada ngerasain kayak gitu, actionnya aja sih teman Pro 2 kalau dari aku. Yang penting jangan sampai kamu ngerasa oh kalau kayak gitu jangan anu deh, oh tetap membenci, jangan. Justru kayak gitu jadikan bensin aja buat kamu menjadi lebih baik.

0: penonton ya.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: ada orang ya teman pro 2 yang lebih milih mempertahankan gengsinya gitu daripada dia belajar dari orang lain. Kadang ada aja yang bilang kayak, wah aku mah lebih hebat dari dia gitu. Padahal hidup tuh sebenarnya bukan kompetisi teman pro 2. Jujur ya, kalau kamu bikin kayak, oh ini mah kompetisi dan yang lain-lain, fokusnya cuma buat ngalahin orang lain, capek sendiri, jujur gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya dua POV berbeda ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu lagi dikejar, dianuin orang gitu ya, ya udahlah, dia capek sendiri nanti. Kayaknya begitu ya. Tapi harusnya begitu teman pro 2. Pasti capek sendiri nih. Tapi ini Kak Wahyu masuk lagi nih. Halo Kak Wahyu.
1: Iya.
0: Nah.
1: Iya. Aduh. Gimana? Maaf ada kendala tadi.
0: Aduh, enggak apa-apa Kak Wahyu, aman. Tadi sampai mana ya?
1: Iya.
0: Nah, tadi pertanyaan terakhir sampai mana ya aku nanya tadi tuh?
1: Apa tadi ya? Aduh lupa lagi. Keselip dua
0: aku. Oh ini lupa. Tips dari Kak Wahyu. Kalau misalnya kan Kak Wahyu tadi bilang kadang ada rasa iri kalau misalnya temen lagi namanya juga manusiawi gitu. Nah tapi cara Kak Wahyu biar itu tidak menjadi hal yang terus berlarut-larut gimana tuh Kak?
1: Jadikan motivasi sih.
0: Okay.
1: Jadi kan motivasi apa yang sudah kita lihat dari teman-teman kita itu jadikan motivasi untuk kita bisa seperti itu juga. Dan aku berusaha untuk ngelakuin itu. Dan tapi jangan berusaha untuk menjadi mereka juga. Tentang mereka misalnya jadi gubernur gitu. Ya kita pengen jadi gubernur juga, jangan juga. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri tapi dengan kesuksesan yang sama.
0: Okay.
1: Misalnya dia sukses dengan hal ini, kita juga bisa sukses dengan hal lain.
0: Okay.
1: Tidak berjalan di situ-situ aja. Nah kalau berjalan di situ-situ aja itu memang terjebak dalam ilusi keirian itu tadi.
0: Benar.
1: Jangan sampai terjebak sih menurut aku.
0: Okay.
1: Orang itu biasanya terjebak udah, kalau udah iri ya udah gitu loh. Ya julid selamanya sudah.
0: Iya sih benar, jujur sih benar itu.
1: Iya kalau sudah iri kan ya teman-teman kita bawaannya pengen bilang iri bilang bos.
0: Waduh.
1: Itu kan
0: benar lagi. Benar. Tapi
1: iya, intinya.
0: Okay. Dan ada puisi kah malam ini?
1: Oh iya, betul.
0: Nah, boleh puisi. Tuh buat penutup puisi hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Ready?
1: Bentar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap? Let's go. Yeah. Silakan.
1: Dua jiwa bertolak dari peta yang sama. Mengapa mesti risau siapa yang menuntaskan

0: dahaga. Sukses mereka bukanlah papan skor yang mengadili kehidupanmu, hanya cuplikan singkat dari bab yang tak ketahui harganya. Iri itu racun yang kau minum sendiri, berharap tubuh orang lain yang memudar, menjadikan bayang-bayang luar sebagian hakim. Hakim adalah penyerahan atas kedaulatan pikiranmu. Bongkar ilusi tentang siapa yang lebih dulu, sebab semesta tak pernah merancang lintasan sejajar. Saat kau berhenti mengukur nilai diri, lari panggung asing, saat itulah kau berhenti menjadi tawanan bagi mata orang lain. Itu aja.
1: Oke, thank you banget Kak Wahyu ya, sudah berbagi puisi pada malam hari ini ya.
0: Iya, terima kasih juga. Iya, selamat ulang tahun juga untuk KRI.
1: Thank you.
0: Semoga sukses di udara juga.
1: Amin.
0: Semoga Habibi betah-betah aja di
1: Amin.
0: Siapa tahu di bolak-balik dipindah-pindahkan ke perempat mungkin kan.
1: Waduh, tiba-tiba tuh ya ke ruang dance. Itu aja aku gak, masih gak bisa cara nyebutnya. Itu kasih Bu Supendi aja.
0: Ke ruang dance sana.
1: Nah, itu aja susah masih Kak Wahyu. Itu kasih Bu Supendi aja.
0: Iya dah, untuk Kak Bibinya makasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you Kak Wahyu. Jadi itu teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut lagi nanti setelah lagu dari Pamungkas yang, ya udahlah, ini cocok sih jujur sama yang kita bahas dari tadi teman Pro 2. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Kapan ini? Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

coba aja misalnya kita bayangin gitu ya teman perdua, ada teman bilang flexing gitu, padahal kita kan kadang cuma share pencapaian aja ya, atau bahkan nggak nge-share yang nge-share gimana-gimana gitu, cuma ngupload sedikit dan apa ya, terus ada yang ngomong langsung kayak alah gitu aja langsung pamer, alah gitu aja, terlalu banyak gitu gitu ya teman berdua ya, kayak apa ya, padahal sebenarnya akhirnya itu jadi, sebenarnya itu jadi salah satu pengingat sih, kita jadi sadar kalau sebenarnya sukses itu ada konsekuensinya teman berdua ya, bukan karena beratnya apapun itu, tapi lebih ke arah omongan orang sih jujur. Jadi cara menghadapinya gimana Bi? Iya, jawaban klise sih sebenarnya teman perdua. Jangan kebawa emosi, itu aja sih. Tapi kadang, ya namanya manusia ya punya hati ya, pasti kan emosi ya kalau direndahin teman perdua. Tapi ya mau gimana pun, kalau kita lewat emosi akan susah. Kita harus berpikir panjang, jujur gitu ya. Dan yang penting harus tetap rendah hati teman perdua. Fokus ke perjalanan diri kamu sendiri, jangan fokus ke komentar orang. No matter mereka ngomong apapun itu ya, biarkanlah tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Kalau ada yang iri ya biarin aja teman perdua. Kita nggak bakal bisa ngontrol pikiran orang lain. Udah itu aja poinnya tuh di situ. Kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Mau sebaik apapun kita akan dicari celahnya gitu loh. Kayak kita sudah fine aja, kita diem aja masih aja kena gitu ya. Ya sudahlah teman perdua. Memang apa ya, kita gak bisa ngontrol orang lah, pokoknya intinya fokus sama orang yang sayang sama kamu, fokus sama orang-orang sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu yang support akan kesuksesan kamu. Jadi jangan peduliin omongan orang lain yang sebenarnya itu omongan tidak jelas, tidak sesuai data dan fakta gitu ya teman perdua ya. Dan kesimpulannya intinya ya, buat kamu-kamu ini teman perdua di malam minggu ini udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol gitu ya, ini sudah di mana aja nih malam minggu teman perdua, karena di belakang masih rame ini teman perdua ya. Untuk kamu yang mau datang juga masih bisa kok teman perdua. Tapi kalau masih lagi jalan sama keluarga mungkin di malam minggu ini, atau sama pasangan, have fun ya. Karena besok masih hari Minggu tuh teman berdua ya. Karena ini masih malam Minggu, berarti besok masih weekend, kamu bisa jalan-jalan tuh teman berdua ya. Dan intinya fokusnya adalah jangan pernah iri sama pencapaian orang teman berdua. Ini pengingat buat kamu sebagai, mungkin sebagai orang yang korban atau pelaku, intinya jangan pernah iri sama pencapaian orang lain gitu ya. Jangan pernah iri sama kebahagiaan orang lain. Jangan pernah marah kalau orang lain sukses, dan jangan pernah lupa kalau kita sukses. Jangan lupa untuk bersyukur teman berdua ya. Intinya hidup memang capek teman berdua, karena kita pasti kayak dikejar-kejar segala sesuatu, kita kayak dituntut-tuntut. Tapi intinya, pada intinya adalah ketika kamu lagi ngerasain diomongin orang atau apapun itu, sudah biarin aja. Kalau menurutku udah fokus aja ke dirimu sendiri, kasih aja yang terbaik dari versi kamu. Capek sendiri nanti dia, kayaknya agak sakit hati sendiri sih dia nanti. Jadi buat kamu kalau misalnya lagi begitu ya, intinya bersyukur aja teman perdua. Tapi kalau kamu yang menjadi posisi yang seperti itu teman perdua, intinya sudah-sudahlah, jangan iri sama pencapaian orang. Justru kalau kamu semakin iri, semakin ngurusin hidup orang lain gitu ya, kamu jadi susah untuk berkembang teman perdua. Jadi kamu malah fokus ke orang lain, ke diri kamu, kamu malah tidak berkaca gitu. Intinya kalau kata Young Lex, itu Young Lex bukan sih yang nyanyi, urusin hidup orang lain padahal hidupnya kada penting, itu kan banyak banget yang ngomongin gitu. Tapi itu aja lah teman perdua ya, udah di jam 22.55 aku nemenin kamu dari jam 8 tadi. So waktunya aku Habibie pamit undur diri, dan setelah ini akan ada Pro 2 Just Music. So aku Habibie pamit undur diri, see you and bye bye.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
3: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
2: Ke luar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
3: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
2: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Geul Beowo membawa pembaca dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Geul Beowo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan kita merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Geul Beowo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Geul Beowo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Pembaca juga dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Geul Beowo memotivasi pembacanya untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan oleh Geul Beowo melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Sebagai kesimpulan, dalam buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Geul Beowo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini juga meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geul Beowo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: penting berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengari.
4: Produ FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 12 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 13 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288.5 FM kembali mengudara edisi Minggu 13 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu, kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah." Hadis riwayat Abu Daud.

0: akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang dimeliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Nona kembali dengan lagu baru berjudul Speaker Freaker The Long Song yang berdurasi 13 menit. Di mana durasi tersebut jauh lebih panjang dari lagu pop pada umumnya dan memang dirancang sebagai satu lagu utuh. Beralih ke informasi selanjutnya, kanal konsultasi kesehatan jiwa Healing 119 menerima sekitar 500 hingga 600 kontak per hari melalui telepon dan WhatsApp. Data ini meningkat dari 350 hingga 400 kontak saat layanan kembali diaktifkan pada Juli tahun lalu. Lebih lanjut, teman Pro 2 Kemenkes menyebut peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan bantuan saat menghadapi krisis kesehatan jiwa. Informasi terakhir, sebanyak 430 atlet akan mewakili Indonesia pada Asian Games ke-20 EC Nagoya 2026 yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Pengukuhan tim Indonesia digelar Rabu lalu, sementara keberangkatan atlet dilakukan bertahap sejak 7 September untuk cabang olahraga yang bertanding lebih awal. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Happy weekend buat kamu. And hari ini kayaknya cuaca juga masih fine-fine aja. Jadi semoga kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan buat olahraga nih ya, CFD-an atau ke Gor Sempaja, atau bebas deh di mana aja ya kamu olahraganya teman Pro 2. Yang penting gerak. Aku bakalan nemenin kamu sama info-info terkini dulu. Kita mulai dulu nih dari kabar tentang kita yang bakal mulangin 5 bayi orang utan Sumatera yang ditemuin di India. Jadi 5 bayi ini tuh ditemuin di kawasan hutan distrik Balasore, Odisha, teman Pro 2, literally 5 hari yang lalu ya, di tanggal 8 September. Dan mereka berlima ini masih cimit-cimit. Umurnya tuh masih 1 sampai 1,5 tahun gitu teman Pro 2. Jadi habis ditemuin, mereka ini langsung dapat perawatan kok di Nandankan Zoological Park Bhubaneswar teman Pro 2. Di sini Kemenhub bilang kayaknya ini 5 bocil tuh emang asalnya dari Sumatera gitu. Tapi masih perlu identifikasi lewat pemeriksaan DNA, dan juga ini lumayan off sih, karena kok bisa ada orang utan di India gitu teman Pro 2. Jadi ada dugaan juga kalau mungkin ada perdagangan dan penyelundupan satwa liar lintas negara. So far sih teman Pro 2, pemerintah Indonesia ini masih ngupayain repatriasi kelima bayi orang utan ini, dan ini juga berhadapan langsung juga sih barengan sama otoritas India dan beberapa lembaga terkait.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya deh, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
0: Maaf bang, Adi udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

Coba bayangin teman pro 2 kalau kamu tuh dikasih izin buat bisa cuti padahal kamu lagi bad mood tuang. Ada tahu ternyata perusahaan di Cina teman pro 2 yang nerapin kebijakan kerja ini. Jadi kamu kalau jadi karyawannya, kamu boleh banget ngambil sampai 10 hari cuti khusus dalam setahun teman pro 2. Dan ini tuh bisa kamu ambil walaupun alasannya kayak, aduh gak tahu lagi gak happy, aduh bad mood abis putus. Pokoknya itu dibolehin teman pro 2. Dari CEO nya sendiri bilang kalau misalnya nih manajemen nolak cutinya karyawannya dengan alasan ini, nanti bakal dianggap sebagai pelanggaran. Literally teman pro 2, cuti gak mood ini tuh bikin karyawannya itu ternyata lebih produktif tahu. Jadi mereka itu dalam seminggu kerjanya sehari itu 7 jam doang teman pro 2. Tiap weekend libur dan total cuti tahunan itu banyak banget ya, 30-40 hari di luar libur Imlek. Walaupun kayak kesannya tuh emangnya lumayan ya 10 hari itu. Lumayan banget teman pro 2 buat cuti. Makanya kalau orang-orang lihat pasti mikirnya, lah nanti mereka kerjanya gimana gitu kan. Tapi ternyata ini perusahaan teman pro 2 karyawannya itu masing-masing tuh ada 7.000 orang plus gaji rata-ratanya di atas 9.000 yuan. Coba aku cek deh, 9.000 yuan itu berapa rupiah ya? Sekitar 23.600 rupiah teman pro 2. And then dia tuh juga bilang kalau pencapaiannya bahkan di tahun 2024 kemarin nyampe 17 miliar yuan. Jadi gimana? Kalau ada cuti gak mood, kamu pengen gak sih?

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Pagi gini Swifty sudah pada bangun sih. Bangun belum sih teman Pro 2? Kok bangun sih? Kayaknya aku yang belum bangun dah ini teman Pro 2. Gak apa-apa lah ya. Emang kalau hari Minggu pagi bawaan itu kita pengen tidur aja melulu. Tapi please, menurut aku kalau kita weekdays aja kerja gitu ya, weekend tuh kalau cuma tidur kayak gak bisa dinikmatin gak sih? Makanya sekarang ini udah mending kamu mulai berkegiatan sambil dengerin aku ya. Sekarang aku pengen nyeritain tentang Taylor Swift yang namanya sekarang tuh udah dipakai untuk namain genus serangga baru asal Australia. Genusnya ini namanya Swiftipilus, teman Pro 2. Ini tuh ditemuin sama peneliti dari University of California. Jadi ini ada sekitar 4 spesies yang nanti namanya itu bakal terinspirasi dari Taylor Swift plus beberapa albumnya. Sebenarnya ada kayak 4 look gitu loh untuk serangga ini, dan dia tuh dinamain si Swiftipilus, teman Pro 2, gara-gara warna apa ini, bukan kulit ini sebutannya, pokoknya warnanya si serangga ini as a whole itu tuh bener-bener kuning pucat, terus ada aksen merahnya gitu. Nggak di semua tempat ya, kayak di ujung sayapnya, di pangkal kepalanya, ada juga yang kayak low-key bentol-bentol gitulah ya di badan dia merahnya. Dan dari sini peneliti itu waktu ngelihat ini serangga langsung mikir, ih ini mirip Taylor Swift ya, terutama rambut blondenya sama bibirnya yang merah nyala gitu teman Pro 2. Makanya dinamainlah ini Swiftipilus teman Pro 2. Dia tuh bahkan juga sempat bilang kalau waktu lagi nulis penelitiannya teman Pro 2, di sini penelitinya tuh bilang, ih jujur ini nggak bisa sih kalau misalnya dia nggak nge-spill kalau nama serangganya ini juga diambil gara-gara khas blonde di bagian badan si serangga. Sampai ada netizen yang komen kayak gini teman Pro 2, ya udah kalau nama-nama serangganya ini pakai albumnya, please namain kecoa pakai All Too Well. Aduh, ini memang sakit banget lagunya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro2, good morning. Dis, pada hari ini barengan sama Aulia Lun ya, sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Gimana, kamu udah sarapan belum? Atau jangan-jangan ini baru pada bangun ya? Zuzur, kalau hari Minggu pagi gini teman Pro2, di M. Yamin tuh bener-bener selenggang itu. Biasanya kalau weekdays, aku tuh bahkan kayak bisa ngitungin berapa sekolah gitu, bocil-bocil udah lewat di jalanan ini. But turns out, kalau emang libur, hadiah, kita kayaknya akhirnya bisa nikmatin slow living yang benar-benar slow. Paham gak sih? And BTW, ini juga sebenarnya sering dijadiin momen sih buat keluarga aku kalau lagi pagi gini. Ya, kita buat nyobain untuk review misalnya makanan-makanan yang ada di GOR gitu kan. Atau mungkin teman Pro2, ya udah sih balik ke tempat yang sama lagi. Karena kalau kata orang-orang mah, ya nyari kenyamanan itu lebih utama. Paham gak sih? Aku tuh punya beberapa kriteria kalau misalnya kudu milih tempat makan teman Pro2. Yang pertama, aku itu bakal nyari tempat makan yang kalau ada ayam, ayamnya bagian dada. Jujur aku gak bisa makan ayam bagian apapun selain itu. Apa ya, kayaknya aku tuh suka yang kering gitu loh teman Pro2. Jadi kalau dikasih bagian yang lain, aku tuh agak-agak bingung sama teksturnya. Ya udahlah, kamu artiin aja itu maksudnya gimana. Terus yang kedua, menurut aku penting banget di tempat makan itu ada sayurnya. Ya walaupun aku gak makan banyak jenis sayur ya teman Pro2, but at least ada sayur yang bisa dijadiin selingan lauk gitu loh. Misalnya aku kalau pengen makan fast food gitu, agak susah ya sebenarnya nyari fast food yang juga ada sayurnya teman Pro2. Jadi mungkin aku bakal minta tambahan ekstra selada, ekstra timun. Ya udah, at least ada sayurnya gitu loh. Dan biasanya nanti kalau aku udah ngerasa, ih baik banget kakak-kakak yang di sini, ih itu bikin aku makin suka untuk ngasih review. Entah di medsos aku teman Pro2 atau mungkin di Google Maps itu kan kita juga bisa ya nulis review. Mungkin kamu-kamu juga sempat lihat lately lagi rame juga orang-orang yang ngebahas tentang review-reviewan ini. Ada yang ngucapin kayak gini loh, thank you banget buat kakak-kakak yang udah bikin reviewan di Maps, jadi kita tahu kalau mau kesana kudu ngapa-ngapain. Dan ini menurut aku worth it sih, apalagi sampai ada di TikTok itu TikTokers yang bikin konten gimana cari kita ngorder makanan di satu resto. Karena ternyata kita sesawan itu ya teman Pro2 buat ke tempat baru. Makanya coba sini kamu spill ke aku, kira-kira kamu tuh juga ini gak sih punya apa sebutannya akun yang emang khusus untuk nge-review-review makanan gini. Boleh deh ya ceritain ke aku lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram di @rriprodusamerinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi jujur ya teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngelihat review, entah itu review barang atau makanan, aku tuh enggak merhatiin ininya tahu, rating bintangnya itu. Tahu enggak sih? Aku enggak tahu kenapa, tapi orang-orang itu mungkin karena kemakan angka kayak 4,8, 4,5 gitu. Jadi langsung mikirnya kalau ini tuh produk enggak bagus-bagus amat. Dan aku tuh sempat lihat ya, memang teman Pro 2 makin banyak yang beli, kemungkinan besar emang ratingnya itu ya enggak jauh-jauh lah ya dari rentang 4,5 sampai 4,8. Karena ini juga sebenarnya bisa jadi alasan kamu jajan sesuatu atau ke satu tempat. Makin banyak orang yang review ke sana, artinya kamu makin banyak tahu tuh itu tempat nanti bakal gimana wujudnya, ya kan? Aku pernah teman Pro 2 datang ke tempat yang ratingnya itu 3, berapa gitu. Mungkin itu juga gara-gara orang-orang yang keburu bete, jadi ujung-ujungnya mikir buat ya udah kasih review jelek aja sekalian gitu. Nah, waktu aku datang ke sana akhirnya teman Pro 2, ternyata itu resto fine-fine aja, makanan juga enak-enak banget, terus pelayanannya juga bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Siapa yang suka banget nih buat berburu hidden game ya teman Pro 2? Kalau dulu mah hidden game itu biasa dipakai buat nunjukin tempat-tempat wisata yang emang jarang orang tahu gitu kan, atau bahkan mungkin belum ada yang ke situ teman Pro 2 dan jadi itu tempat wisata. Tapi buat sekarang istilah hidden game itu banyak banget dipakai buat rekomendasi makanan, kafe, pokoknya tempat nongki lah ya. Well, ngomongin hidden game ini tuh sebenarnya teman Pro 2 based on preferensi kamu sih. Kalau memang kamu lihatnya itu atau ngerasain, oh kopinya di sini cenderung manis, or maybe kamu lebih suka yang pahit. Nah, kesesuaian itu yang justru bikin kita tuh ngerasain kalau ya ini memang sesuatu yang berharga banget, dan kok bisa sih aku baru tahu gitu konteksnya. And now ada juga istilah yang namanya first mover advantage. Jadi kalau misalnya kamu tuh jadi orang pertama yang bisa nemuin itu hidden game teman Pro 2, beh udahlah, ada keuntungan sosialnya di situ. Jadi kamu kayak bisa ngerasain kalau akulah yang sebenarnya bajak laut itu gitu. Bajak laut kan biasanya ini ya nyari harta karun. Nah, kurang lebih aja sebenarnya vibes-nya kayak begini. Aku tuh juga sering banget ngelihat orang-orang teman Pro 2 kalau udah ketemu si hidden game ini, ujung-ujungnya enggak jadi hidden lagi, ya kan? Karena semua orang milih buat kesana, cocok-cocokan, terus nanti ujung-ujungnya kalau udah rame, ngomel deh orang-orang ini mah bukan hidden game ya. Ya iyalah, kan udah di-share.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tahu aja, Mama.
2: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
3: Mitos

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nai-Nai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.